menjumpai. Yang seharusnya benar-benar produktif, tapi malah kok jadi lebih banyak yang sakit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di antara mereka itu ternyata sudah mulai muncul penyakit-penyakit yang merugikan. Di zaman dulu tidak atau jarang sekali muncul pada umur-umur seperti itu. Ia menjelaskan penyakit yang kini banyak ditemukan pada kelompok usia muda antara lain hipertensi, diabetes mellitus atau penyakit gula serta mah kronis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyakit tidak menular kini tidak lagi hanya menjadi ancaman bagi masyarakat lanjut usia, tetapi juga mulai menyerang generasi muda kerja yang aktif. Dr. Yudi menambahkan pasien yang telah didiagnosis menderita hipertensi maupun diabetes mellitus dapat menjalani pengobatan rutin melalui program rujuk balik atau PRB yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Pasien-pasien ini mendapatkan pengobatan rutin setiap bulan melalui program rujuk balik dan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ia berharap masyarakat mulai lebih peduli terhadap pola hidup sehat, menjaga pola makan, rutin berolahraga, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala agar penyakit tidak menular dapat dicegah sejak dini.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri, dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, profesi bidan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak sebagai fondasi mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Hal itu disampaikan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat peringatan hari ulang tahun ke-75 Ikatan Bidan Indonesia atau IBI yang digelar di Gedung Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Pada Minggu 5 Juli 2026, pendengar, Edi mengajak seluruh anggota IBI untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang meyakini profesi bidan merupakan profesi yang mulia karena berperan menjaga keselamatan ibu dan bayi serta mempersiapkan generasi penerus bangsa. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia. Semoga seluruh bidan senantiasa diberikan kesehatan, semangat dan kesejahteraan dalam menjalankan tugas pengabdiannya. Mari bersama-sama kita wujudkan ibu sehat, anak sehat menuju Indonesia Emas 2045. Edi mengungkapkan angka kelahiran di Kota Pontianak pada tahun 2025 mencapai sekitar 11.667 jiwa. Menurutnya data tersebut menunjukkan pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak masih cukup tinggi sehingga harus diimbangi dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang semakin berkualitas. Angka kelahiran yang cukup tinggi menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama. Karena itu, pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, bayi dan balita harus terus ditingkatkan. Meski demikian, Edi mengingatkan masih terdapat angka kematian ibu dan bayi yang menjadi perhatian pemerintah. Ia menilai indikator tersebut harus terus ditekan melalui peningkatan mutu, pelayanan kesehatan, pendampingan kepada ibu hamil, serta penguatan peran tenaga kesehatan khususnya bidan.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya. Dan itu tadi beberapa poin informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Penyiar Anda yang bertugas, saya Herlinda mengucapkan selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung pendengar bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda bersama saya Yusrin, kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan. Nah, pendengar, pemadaman listrik bergilir yang melanda Kabupaten Sintang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala angkat bicara menanggapi keluhan masyarakat dan menyoroti besarnya dampak pemadaman terhadap perputaran ekonomi warga. Dan Bupati Sintang menyatakan pihaknya terus menghimbau PLN untuk segera menyelesaikan persoalan teknis yang mendera sistem kelistrikan di Kalimantan Barat. Ia meyakini PLN sendiri tidak menginginkan pemadaman beruntun itu terjadi. Dan Bupati juga mengkonfirmasi bahwa manajemen PLN Sintang telah proaktif menjalin komunikasi dengannya terkait dengan situasi kelistrikan, termasuk juga merinci kawasan dan kecamatan yang masuk dalam jadwal giliran pemadaman. Ia tidak menampik banyak warga yang melayangkan keluhan akibat krisis ini, dan sektor UMKM rumahan dinilai paling terpukul karena produktivitas harian mereka sangat bergantung pada pasokan listrik. Bupati juga menambahkan, krisis listrik ini juga berdampak pada terhambatnya distribusi air bersih, baik bagi pelanggan PDAM maupun warga yang mengandalkan mesin pompa air untuk sumur bor. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Informasi berikutnya masih kami kutip dari rri.co.id. Krisis kelistrikan akibat pemadaman bergilir yang melanda wilayah Sintang turut berimbas pada fasilitas pelayanan publik vital. Rumah Sakit Umum Daerah ADMJN Sintang terpaksa bekerja ekstra keras mengamankan sistem kelistrikan demi menjaga keselamatan pasien di tengah kondisi yang tidak menentu. Dan pendengar, Direktur RSUD ADMJN Sintang, Bagus Jodiak Adi Brata, memastikan pelayanan pasien tidak terganggu karena pihak rumah sakit telah menyiagakan 2 unit genset berkapasitas besar. Ini sebagai cadangan saat listrik PLN padam. Dan untuk tindakan medis krusial seperti operasi, ia menjamin keamanannya karena memang sistem genset telah diatur agar langsung tersambung secara otomatis begitu listrik utama mati. Dan pemadaman listrik ini juga memicu masalah ganda. Bagus mengungkapkan dampak berat lainnya adalah ikut hilangnya sinyal telekomunikasi yang sangat mengganggu operasional, mengingat sistem pelayanan rumah sakit saat ini sangat bergantung pada jaringan online. Nah, untuk mengatasi kendala ini, rumah sakit telah menyiagakan tim IT guna meminimalisir dampak putusnya jaringan. Informasi selanjutnya Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Plunam usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Omar Mahaya satu pemain lolos. Masuk!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol yang sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, cuma menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal

memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelari pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelari kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans Van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah

0: Dengan RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6.

0: panjang dan pukulan yang agresif. Kobuli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
1: Oh, what a life. I was feeling tired.
2: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Didiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada teman-teman Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah, jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu
2: Komite Piala.

Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada kompetisi besar.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat ya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya menganggap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anan, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Amtage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Mal 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Nanti pukul 11:42 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah, setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

Pendengar, pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

menjadi sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya. Diri kita saat ini adalah gambaran dari pemikiran kita di masa lalu. Diri kita di masa depan adalah gambaran dari kondisi kita saat ini. Bila kita ingin mengubah hidup kita menjadi sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya, mulailah mengkondisikan diri kita seperti yang Allah ridhoi. Hidup berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, Allah sesuai persangkaan hamba kepadanya. Selama di pikiran kita masih banyak keluh kesah, rasa penyesalan, selama itu pula hidup kita penuh dengan kegelisahan. Saat kita pelan-pelan mulai berlatih legowo, menerima, memaafkan, mensyukuri hidup seapa adanya, hati jadi lapang, jiwa tenang, dan semakin banyak kebaikan yang datang ke depan. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Bila ingin disayang Allah dan Rasul-Nya, maka budaya syukur ini perlu kita perbanyak. Mulai berlatih mengucapkan terima kasih untuk setiap usaha diri menjadi lebih baik setiap harinya. Ucapkan terima kasih atas usaha yang ditunjukkan pasangan, anak maupun orang-orang yang berinteraksi sehari-hari dengan kita agar perhatian lebih terfokus pada kebaikan daripada kekurangan. Perbanyak ungkapan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat amal ibadah, termasuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Hati yang bersyukur mengundang lebih banyak lagi hal-hal baik yang disyukuri datang ke dalam hidup kita. Sudahkah bersyukur hari ini? Sukma Diarti, Prangin Angin.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: loh. Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, iya. Ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Dengar masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Di Sintang siang ini kami masih akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan. Untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, berhati-hati dalam perjalanan Anda, perhatikan juga rambu-rambu lalu lintas sehingga Anda bisa selamat sampai tujuan.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar pak, haram itu pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti pak, banyak sekali utang tak pak. Sadar, tidak kuat kah saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
3: Keluarga Uto, judi online jangan disentuh.

0: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Gali lagi logi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Ih, amit. Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya enggak nih?
5: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Mendengar, di era digital seperti saat ini, ya, informasi bergerak sangat cepat. Hanya dengan satu klik saja, sebuah berita atau gambar atau video ini dapat tersebar ke ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Namun, kecepatan ini membawa tantangan besar. Tidak semua informasi yang beredar adalah benar. Dan disinilah pentingnya prinsip saring sebelum sharing ya. Nah, saring sebelum sharing ini berarti kebiasaan kita untuk memeriksa kemudian menilai, dan kita bisa memastikan kebenaran satu informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Prinsip ini mengajak kita untuk tidak langsung percaya atau menyebarkan informasi hanya karena terlihat menarik, viral, atau berasal dari orang lain. Dan di tengah derasnya arus informasi digital, berita palsu atau hoax ini dapat menyebar dengan sangat cepat. Tanpa sikap hati-hati, kita bisa ikut menyebarkan informasi yang salah tanpa kita sadari. Nah, ada beberapa dampak negatif dari menyebarkan informasi tanpa pengecekan. Antara lain, yang pertama bisa menimbulkan kepanikan atau keresahan di tengah masyarakat, kemudian menyebarkan fitnah atau kesalahpahaman, merusak reputasi individu atau kelompok, menjadikan kita bagian dari penyebaran hoax. Dan pendengar, bagaimana cara kita menerapkan saring sebelum sharing, ya? Yang pertama, pastikan periksa sumber informasi, baca informasi secara menyeluruh, kemudian kita cek kebenaran faktanya. Gunakan situs pengecekan fakta, ya, seperti misalnya tanbackhoax.id atau cekfakta.com atau media-media resmi lainnya untuk memastikan kebenaran informasi. Kemudian kita bisa pikirkan dampaknya, tanyakan pada diri sendiri apakah informasi ini bermanfaat atau justru dapat merugikan orang lain jika kita sebarkan. Kemudian hindari emosi sesaat, jangan langsung membagikan informasi saat kita sedang marah, sedih, atau terlalu antusias, karena memang emosi dapat mengurangi objektivitas. Kebebasan berpendapat, dapat berbagi informasi adalah hak setiap orang, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial. Jadi, saring sebelum sharing itu juga patut kita lakukan.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak?
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak?
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek?
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
4: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Selasa 7 Juli 2026. Berita utama siang ini diantaranya, biaya transportasi dan distribusi di Kota Sintang mengalami kenaikan. Kondisi ini mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok dan harga komoditi di pasar tradisional. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang terus mengedukasi masyarakat pentingnya pengurangan sampah plastik serta melakukan pembenahan tempat pembuangan sampah dan merawat taman publik di Sintang. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Biaya transportasi dan distribusi di Kota Sintang mengalami kenaikan. Kondisi ini mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok dan harga komoditi di pasar tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Biaya transportasi dan distribusi di Kota Sintang, Kalimantan Barat mengalami kenaikan. Kondisi ini mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok dan komoditi di pasar tradisional. Hasil monitoring Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang di pasar tradisional Kota Sintang, harga komoditi pekan ini ada yang cukup mahal, namun ada juga yang mengalami penurunan harga. Kabid Perdagangan Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang, Erlis Kurniasih mengatakan, kenaikan biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga kebutuhan pokok di pasaran. Meningkatnya biaya angkutan akibat naiknya harga bahan bakar, biaya operasional kendaraan serta distribusi dari daerah pemasok ke Kabupaten Sintang menyebabkan pedagang harus menyesuaikan harga jual untuk menutupi tambahan biaya tersebut.
3: Kenaikan ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya perubahan cuaca akibat curah hujan yang tinggi dan musim kemarau sehingga berkurangnya kapasitas produksi. Faktor lainnya yaitu biaya transportasi dan distribusi yang mengalami kenaikan juga mempengaruhi terhadap kenaikan harga.
2: Dikatakan Erlis, berdasarkan hasil pantauan di Pasar Masuka Kabupaten Sintang, bahan pokok yang mengalami kenaikan harga sepekan ini yaitu sawi hijau, sebelumnya dengan harga Rp22.000 per kilogram, saat ini dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Jumlah harga komoditas yang mengalami penurunan harga beberapa pekan terakhir mulai dari cabai merah keriting yang sebelumnya sempat menyentuh angka Rp60.000 per kilogram, kini turun dengan harga Rp40.000 per kilogram. Kemudian cabai rawit merah harga sebelumnya Rp65.000 per kilogram turun dengan harga Rp50.000 per kilogram. Suryatini melaporkan.
0: Personil Polsek Blimbing rutin melakukan pemantauan debit air Sungai Melawi, terutama di dataran rendah yang rawan terdampak genangan air. Kapolsek Blimbing Ibtu Jeffrey Manurung mengatakan pemantauan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan dini dampak banjir yang sewaktu-waktu dapat menambah debit air khususnya kepada masyarakat yang tinggal di pesisir sungai. Kapolsek menuturkan saat ini kondisi debit air terjadi kenaikan namun masih dalam batas normal. Polsek Blimbing memastikan pemantauan akan terus dilakukan sebagai wujud pencegahan dini dampak banjir. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang terus mengedukasi masyarakat pentingnya pengurangan sampah plastik serta melakukan pembenahan tempat pembuangan sampah dan merawat taman publik di Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang Siti Musrika mengatakan pentingnya terus mengedukasi masyarakat dalam pengurangan sampah plastik. Ia menilai kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai masih menjadi persoalan yang sulit diatasi. Padahal dampaknya sangat besar terhadap lingkungan, terutama dalam jangka panjang. Ia meminta agar masyarakat mulailah dari diri sendiri, dari rumah. Kurangi penggunaan plastik yang tidak perlu, selain itu bisa dimanfaatkan menjadi pundi-pundi pendapatan bagi keluarga. Misalnya bekas botol minuman plastik untuk dijual kembali, atau jenis berbahan plastik lainnya. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang terus melakukan inovasi dan bukti nyata memelihara tempat pembuangan sampah dan juga melakukan perawatan taman-taman kota di Sintang serta tempat fasilitas publik.
5: Membenahi TPS-nya dulu, tapi saya melihat kok setelah dibenahi juga masih kumuh ya, karena 50 meter, kebayangkan bekas timbunan 50 meter. Sudah kita tarik-tarik juga masih kumuh. Kita ambil kembali yang di hutan wisata itu sampah-sampah yang plastik-plastik yang sudah lama mungkin tertimbun bertahun-tahun, itu masih dapat 4 dam truk lagi, dan akhirnya saya perintahkan ke staf kami untuk cari pasir kita timbun, kita rapikan, kita buat taman yang kecil, merubah wajah yang kumuh, yang kotor, yang berbau menjadi taman kecil yang indah.
4: Masyarakat diminta untuk bisa memisahkan sampah yang ada, terutama sampah organik dan non-organik. Siti Musrika mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala berharap gangguan listrik yang belakangan terjadi di Kabupaten Sintang dapat segera diatasi oleh PLN sehingga pelayanan kelistrikan kepada masyarakat kembali berjalan normal. Pemerintah Kabupaten Sintang, kata Bala, terus memberikan dukungan sekaligus menghimbau PLN agar bekerja maksimal dalam memulihkan sistem kelistrikan. Bala menjelaskan bahwa persoalan teknis kelistrikan sepenuhnya menjadi kewenangan PLN. Menurutnya pihak PLN lebih memahami kendala yang terjadi di lapangan serta langkah-langkah teknis yang harus dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan. Ia juga meyakini PLN tidak menginginkan gangguan listrik tersebut terus berlangsung. Selain itu, Bala menyampaikan bahwa harapan agar pasokan listrik segera kembali normal tidak hanya datang dari pemerintah Kabupaten Sintang, tetapi juga dari pemerintah daerah lainnya. Termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, seluruh pihak berharap proses pemulihan dapat segera tuntas sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan seperti biasa.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Masyarakat adat Telaga Padong Buket Dayak Kebahan, Desa Merah Arai, Kecamatan Kayen Hulu, Kabupaten Sintang resmi meluncurkan sekolah adat Dayak Kebahan dalam rangkaian

0: yang disampaikan Danindra Sita.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mendorong pelestarian budaya dan adat istiadat masyarakat, salah satunya melalui penyelenggaraan kegiatan gawai daya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni. Ia menilai, perayaan gawai daya bukan hanya menjadi bentuk rasa syukur masyarakat atas hasil panen, tetapi juga menjadi momentum mempererat persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Roni juga mengapresiasi konsistensi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya Dayak sebagai bagian dari identitas daerah. Roni berharap semangat kebersamaan tersebut terus dipertahankan sehingga budaya yang hidup di tengah masyarakat tetap lestari dan menjadi warisan yang dapat dipersembahkan untuk generasi mendatang.
2: Melestarikan budaya adalah tanggung jawab kita bersama. Tetapi melestarikan itu tidak hanya melestarikan, bagaimana kita menggali budaya yang sudah ada, lalu bagaimana kita menjaganya secara konsisten. Semoga dengan gawai daya ini semakin memperkuat persatuan dan persaudaraan kita. Kita semua bisa hidup berdampingan sebagai saudara.
1: Hal yang sama juga disampaikan pelaksana tugas Camat Binjai Hulu Yakobus Dozi. Ia menuturkan, perayaan adat tahunan tersebut dinilai tidak hanya sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Dayak, tetapi juga menjadi momentum memperkuat persatuan, silaturahmi, dan semangat gotong royong di tengah keberagaman masyarakat. Menurut Yakobus Dozi, gawai Dayak memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar pesta adat. Perayaan tersebut menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh elemen masyarakat untuk mempererat hubungan sosial serta memperkuat rasa persaudaraan. Ia berharap semangat persatuan dan kerjasama yang terbangun melalui kegiatan gawai Dayak dapat terus dipertahankan sebagai modal dalam membangun daerah ke arah yang lebih maju.
2: Gawai Dayak ini tidak hanya pesta adat kita, melainkan gawai kita ini merupakan salah satu suasana untuk mempererat silaturahmi kita, mempererat persatuan kita, mempererat saling bergotong royong kita.
1: Perayaan gawai Dayak diharapkan tidak hanya menjadi agenda budaya tahunan, tetapi juga menjadi wadah mempererat kebersamaan masyarakat yang majemuk, sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga, melestarikan, dan mewariskan nilai-nilai budaya suku Dayak kepada generasi muda sebagai bagian dari kekayaan budaya Kabupaten Sintang dan Indonesia. Danindra Sita melaporkan.
0: Personil Polsek Binjai Hulu melaksanakan patroli di area sekitar lokasi ibadah, mengatur arus lalu lintas serta berkoordinasi dengan pengurus gereja untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas Minggu 5 Juli 2026. Kapolsek Binjai Hulu, Ibtu Rois Erlando mengatakan kegiatan pengamanan ibadah merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat sekaligus upaya menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polsek Binjai Hulu. Kehadiran aparat kepolisian diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama mengikuti rangkaian ibadah sekaligus mencegah terjadinya tindak kriminal maupun gangguan Kamtibmas lainnya. Hasil screening kesehatan Puskesmas Tanjung Puri Sintang ditemukan beberapa remaja mengidap penyakit yang berisiko hipertensi dan diabetes. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
3: Penyakit yang selama ini identik dengan kelompok usia lanjut kini mulai banyak ditemukan pada masyarakat usia produktif di Kabupaten Sintang. Puskesmas Tanjung Puri mencatat peningkatan jumlah pasien berusia 18 hingga 40 tahun yang didiagnosis menderita penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, hingga mah kronis. Pelaksana tugas Kepala Puskesmas Tanjung Puri, Dr. Yudi mengatakan, kelompok usia produktif menjadi salah satu kelompok dengan peningkatan kunjungan pasien yang cukup signifikan. Bahkan, tren tersebut terus terlihat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
4: Salah satu rentang usia yang peningkatannya signifikan kunjungannya itu adalah kelompok usia produktif di atas 18 tahun sampai dengan 60 tahun. Nah, di antara keseluruhan pasien-pasien tersebut, ternyata memang nampak juga penambahan angka kunjungan atau angka kesakitan dari yang berusia 18 sampai di bawah 40 tahun. Yang seharusnya benar-benar produktif nih, tapi malah kok jadi lebih banyak yang sakit ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
3: Menurut Dr. Yudi, kondisi tersebut menjadi perhatian karena usia 18 hingga di bawah 40 tahun merupakan masa ketika seseorang seharusnya berada pada kondisi

0: kondisi fisik yang prima. Namun justru pada kelompok usia inilah mulai bermunculan penyakit yang dahulu jarang dijumpai. Dr. Yudi menjelaskan penyakit yang kini banyak ditemukan pada kelompok usia muda antara lain hipertensi, diabetes melitus atau penyakit gula, serta mah kronis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyakit tidak menular kini tidak lagi hanya menjadi ancaman bagi masyarakat lanjut usia, tetapi juga mulai menyerang generasi usia kerja yang aktif. Dr. Yudi menambahkan pasien yang telah didiagnosis menderita hipertensi maupun diabetes melitus dapat menjalani pengobatan rutin melalui program rujuk balik atau PRB yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ia berharap masyarakat mulai lebih peduli terhadap pola hidup sehat, menjaga pola makan, rutin berolahraga, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala agar penyakit tidak menular dapat dicegah sejak dini. Dian Ben Yuda melaporkan.
1: Dan Rem 121 ABW Brigjen TNI Purnomo Sidi bertindak sebagai penyelenggaraan Tanjung Pura Golf Tournament dalam rangka HUT ke-68 Kodam 12 TPR tahun 2026 di lapangan Golf Katulistiwa Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan Tanjung Pura Golf Tournament dalam rangka HUT ke-68 Kodam 12 TPR tahun 2026 Pangdam 12 TPR Mejen TNI Novi Rubadi Sugito mengatakan Tanjung Pura Golf Turnamen tahun 2026 ini bertujuan untuk menyalurkan bakat para pencinta golf sekaligus menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kebersamaan dan membangun jiwa sportivitas agar terjalin kerjasama sehingga menumbuhkan rasa persaudaraan semakin kuat dan solid. Sementara itu, Danrem 121 ABW Brigjen TNI Purnomo Sidi mengatakan para peserta golf dalam pertandingan ini melaksanakan dengan penuh kesungguhan, mematuhi aturan pertandingan, menjaga faktor keamanan juga keselamatan, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mengingat pembinaan olahraga merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan jasmani dan rohani, disiplin, pembentukan kepribadian yang prima. Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penetapan RKPD final Kabupaten Sintang tahun 2027. Terdapat perangkat daerah yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penetapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Sintang tahun 2027 yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Sintang pada Senin 6 Juli 2026. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 telah melalui proses selama 6 bulan, mulai Januari hingga akhir Juni 2026, dengan melewati 11 tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam laporannya, Kurniawan menjelaskan terdapat 10 perangkat daerah yang memperoleh alokasi anggaran terbesar dalam RKPD 2027.
3: Pertama, Dinas Pendidikan 520,8 miliar. Dinas Kesehatan 404,7 miliar. BPKAD 283 miliar. Dinas Pekerjaan Umum 173,8 miliar. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 83,1 miliar. Sekretariat Daerah 44,5 miliar. Dinas Perkebunan dan Pertanakan 30,3 miliar. Kecamatan Sintang 21,4 miliar. Dan Dinas Lingkungan Hidup 18,7 miliar.
2: Kurniawan menambahkan, ada 4 indikator kinerja optimis daerah pada tahun 2027, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan bahwa setelah RKPD ditetapkan, fokus pemerintah daerah beralih pada kesiapan pelaksanaan pembangunan. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap proses prioritas dapat dijalankan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai target yang ditetapkan.
4: Seluruh perangkat daerah perlu memastikan bahwa setiap program prioritas dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Saya meminta setiap kepala perangkat daerah segera mempersiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan waktu yang direncanakan.
2: Penetapan RKPD Kabupaten Sintang tahun 2027 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun ke depan. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap seluruh tahapan pelaksanaan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan target pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
1: Kontingen Kabupaten Sintang berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada kompetisi olahraga madrasah atau korma tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Kuburaya 1-4 Juli lalu. Para atlet madrasah Kabupaten Sintang sukses membawa pulang 4 medali dari berbagai cabang olahraga sebagai hasil dari kerja keras, disiplin, dan semangat juang selama mengikuti pertandingan. Raihan prestasi tersebut meliputi juara 1 bola voli putri MA, juara 2 bola voli putra MA, juara 2 bola voli putra MTS, serta juara 3 tenis meja putra MTS. Capaian ini menjadi bukti bahwa madrasah di Kabupaten Sintang mampu bersaing di tingkat provinsi sekaligus mengharumkan nama daerah melalui prestasi olahraga. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh atlet madrasah untuk terus meningkatkan kemampuan, menjunjung tinggi sportivitas, dan mempertahankan tradisi prestasi pada ajang-ajang olahraga madrasah di masa mendatang. Demikian Warta Siang edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
6: Ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan
7: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
5: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang, selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Sintang siang hari ini. Kami hadirkan untuk Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, lagunya sudah disiapkan. Anda tinggal pilih ya, mau dengarkan lagu yang mana terlebih dahulu. Yang pertama itu ada lagunya Penonton dari Fethi Pera, Tukang Bohong, Raja Gombal, Seruni Bahar, kemudian Engkaulah Takdirku, Weni, Tak Seindah Mimpi, Muksin Alata, Sisa Semalam, Saskia, Sisa-Sisa Cinta, Ona Sutra, Jatuh Bangun, Kristina, Teman Tapi Sayang, Saipul, Sumpah Benang Emas, Wawa Marisa, terus ada Berondong Tua, Siti Badriah. Nah, mendengar, apa kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Semoga semuanya sehat. Untuk yang kurang sehat atau sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Dan semoga juga hari ini aktivitas kita bisa berjalan baik dan lancar. Di line telepon 0565244477 atau di WA 0857-5047-40 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda bersama saya Yusrin hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita sudah coba, sudah buka di line teleponnya ya. Untuk Anda ingin bergabung, kita coba sapa. Untuk penelpon pertama, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Amin di Kelam.
0: Pak Amin di Kelam.
1: Ya.
0: Oke, baik. Gimana Pak Amin cuaca di Kelam?
1: Cuacanya sekarang sih udah membaik.
0: Udah membaik ya.
1: Apa kabar di Tampenyer?
0: Iya. Kabarnya baik nih Pak.
1: Kok lama baru menyer lagi di Persatu Sintang.
0: Iya.
1: Gimana aja?
0: Ada Pak, ada. Aman. Oke, gimana nih Pak Amin, mau dengarkan lagu yang mana?
1: Lagu dari Haji Ona Sutra.
0: Ona Sutra, oke, okay. Sisa-sisa cinta nanti kita putar ya Pak ya.
1: Itu aja Mbak Sri, selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih ada Pak Amin di Kelam, sehat selalu. Terima kasih juga selalu setia bersama program 1 RRI Sintang ya. Kita lanjutkan kembali ya, untuk Anda yang ingin bergabung di WA juga boleh ya. WA-nya 0857-5047-40, itu bisa di WA aja ya, gak bisa di telepon. Kemudian kalau yang di line telepon 0565244477 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan orang DJ.
0: Orang DJ.
2: Iya.
0: Gimana orang DJ, sehat?
2: Sehat alhamdulillah lagi, Dek. Itu pakai yang lipat pakaian.
0: Ya udah kering kayaknya ya.
2: Alhamdulillah, ada berapa kali turun naik.
0: Iya, betul sekali. Oke, baik. Mau pilih lagu yang mana nih, Bu Ros?
2: Lagunya apa, Kak Istrin? Tadi kan turun naik, enggak dengar.
0: Lagunya ada Penonton, Fethi Pera, terus ada Tukang Bohong, Seruni Bahar, Engkaulah Takdirku, Weni, Tak Seindah Mimpi, Muksin Alata, Sisa Semalam, Saskia, Sisa-sisa Cinta, Ona Sutra, terus ada Jatuh Bangun, Kristina, ada Teman Tapi Sayang, Saipul Jamil, Sumpah Benang Emas, Wawa Marisa, Berondong Tua, Siti Badriah.
2: Sumpah Benang Emas saja, Kak Istrin.
0: Sumpah Benang Emas ya.
2: Ya,
0: okay.
2: Harus sumpah kita, jangan emas benang perak, benang emas dia ya. Sehat, okay. Kak Istrin.
0: Sehat, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Semuanya sehat
2: itu,
0: ya.
2: Kak Istrin ya.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Iya, selamat siang juga. Betul. Terima kasih ada Ibu Ros di Dara Juanti. Sehat selalu ya untuk Ibu Ros di Dara Juanti. Kemudian siapa lagi yang ingin bergabung di WA juga boleh ya. Kalau yang kesusahan masuk lewat line telepon, jangan khawatir, jangan takut, nanti WA-nya akan Kak Isrin bacakan. Asalkan kirimnya jangan lewat dari pukul 15 ya. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung, mungkin yang lagi di ladang, di kebun, atau mungkin lagi nunggu buah durian jatuh ya. Karena masih musim durian sekarang ya. Semoga semuanya lancar-lancar. Yang mau gabung silahkan bergabung. Kalau enggak bisa telepon bisa lewat WA. Kita coba sapa lagi untuk penelpon berikutnya di belakangnya Ibu Ros tadi. Kita coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang. Dangdut adalah kita Kak Yusri.
0: Iya, Bibi iya Meni.
3: Iya,
0: Kak. Okay.
3: Panas di sini, Kak.
0: Panas ya, Bi Iem. Sama di Sintang juga nih, Bi Iem.
3: Panas mendung, pas mendung gitu lah.
0: Iya, enggak tentu biasa cuacanya.
3: Lagunya Weni, ya, Kak.
0: Weni, oke.
3: Okay. Ini cocok sama Dina, sama Leman di Betang, di berjoget mereka. Orang Betang ada radio semua, Kak.
0: Rame ya.
3: Beli satu per satu, Alhamdulillah. Mereka berdua berjoget-joget, masih istirahat gitu. Pesannya buat Dina sama Leman ya, Kak.
0: Iya, oke.
3: Okay. Terima kasih, Kak. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada Bibi Iem di Jetak, ya. Untuk warga Jetak semuanya. Semoga sehat selalu, lancar-lancar juga aktivitasnya ya. Kesibukannya siang hari ini jangan lupa beristirahat juga ya. Terus yang berikutnya siapa lagi? Kak Isrin mau siapa lagi di line telepon? Untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, kami masih hadirkan untuk Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
4: Dangdut Atasi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Andre di Sepau nih.
0: Andre di Sepauk, oke. Gimana? Iya.
4: Apa kabar?
0: Kabarnya baik nih, puji Tuhan sehat.
4: Iya.
0: Bang Andre, gimana kabarnya?
4: Baik-baik juga.
0: Baik-baik
4: masih
0: juga.
4: Gawai nih, Kak.
0: Oh, masih gawai. Ini di Belitung nih ya?
4: Iya, lama nih gawai ini.
0: Rame ya di sana ya, kalau ramai. Musim gawai ya?
4: Ya ramai lah.
0: Masih ada yang main-main mungkin satu kampung kampung yang berbeda ada yang datang juga gitu ya Bang Andre?
4: Ya, banyak lah Kak, kunjung-kunjung
0: ke keluarga ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Mungkin saya sore ini menuntut ke itu Jongket Kak.
0: Ke mana?
4: Belitung Ulu, Jongket.
0: Oh Jongket, Belitung Ulu.
4: Pegawai juga hari ini mulai.
0: Mulai gawai juga ya, seru ya Bang Andre ya.
4: Iya, keluarga juga deh.
0: Oh iya, ramai. Saatnya kumpul keluarga ya, saling silaturahmi, momen-momen gawai ini ya.
4: Iya, benar lah.
0: Oke. Okay. Baik, oke. Okay. Bang Andre mau pilih lagu yang mana?
4: Bola Pelihara Kakak.
0: Apa? Bola?
4: Bola, ya.
0: Enggak ada.
4: Apa tadi dari Nasutra tadi?
0: Oh, Nasutra Sisa-Sisa Cinta.
4: Dari Rekus.
0: Udah tadi sama Pak Amin.
4: Yang belum apa, Kak?
0: Ada Penonton, Peti Pera, Tukang Bohong, Seruni Bahar, terus Tak Seindah Mimpi, Muhsin Alata, Sisa Semalam, Saskia, Jatuh Bangun, Kristina.
4: Muhsin Alata ya, Kak.
0: Muhsin Alata ya. Oke, ditunggu Bang Andre lagunya. Selamat siang juga. Terima kasih ada Bang Andre di Belitung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Lagi musim gawai juga ya, di mana daerah manapun ya. Semoga dengan gawai ini silaturahmi mungkin keluarga udah jarang ketemu ya. Jadi musim gawai boleh nih berkunjung ke tempat-tempat keluarga ya. Kita coba sapa lagi sebelum kita break dengarkan lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Pak Judin di Minahasa.
0: Pak Judin?
5: Iya, di Minahasa.
0: Di Minahasa. Gimana nih kabarnya Pak Judin?
5: Sehat.
0: Cuaca di sana aman ya Pak Judin ya? Panas?
5: Aman, bagus.
0: Bagus cerah ya.
5: Tapi anginnya kencang nih Mbak Yusri.
0: Oh ya, lagi musim apa kalau di sana Minahasa Pak Judin?
5: Angin kencang ini.
0: Angin kencang. Ya semoga
5: jadi
0: semuanya.
5: Berhati-hati.
0: Sih. Iya betul. Apalagi yang mungkin saat ini sedang berkendara ya Pak ya?
5: Iya, yang di dekat-dekat pohon besar itu berhati-hati.
0: Oke, tapi kalau angin kencangnya disertai hujan apa enggak Pak Judin? Atau cuma angin?
5: Cuma angin aja.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Judin mau dengarkan lagu yang mana ini?
5: Lebihnya Mbak Yusrin aja yang pilih ya.
0: Oke, okay, baik. Mau salam-salam sama siapa nih Pak di Kalimantan Barat, Sintang ini?
5: Salamnya buat semua pendengar Pro Satu Sintang aja.
0: Oke.
5: Buat Mbak Yusrinnya selamat bertugas. Selamat datang kembali di Pro Satu Sintang. Makasih dan sampai ketemu lagi. Terima kasih Mbak Yusrin.
0: Selamat siang. Terima kasih juga Pak Judin di Minahasa sudah bergabung bersama kami. Jadi mau di daerah manapun ya, di luar pulau ya, di daerah di luar Kalimantan pun boleh nih gabung ya. Untuk Anda yang ingin bergabung di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Kita bisa didengarkan di mana aja. Anda cukup download di HP Anda ya, RRI Digital. Jadi RRI seluruh Indonesia bisa Anda dengarkan di manapun Anda berada.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang menyebut Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengadakan program bantuan dana sebesar 50 juta rupiah per keluarga. Bantuan itu diklaim berasal dari uang 13 triliun yang disita dari koruptor. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan bahwa uang sitaan itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga. Adapun akun tersebut merupakan akun palsu dan informasi di dalamnya termasuk dana bantuan dari Menteri Keuangan merupakan hoax. Kemenkeu telah menghimbau masyarakat waspada dengan akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kemenkeu. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Siti Muslikah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung. Dan mendengar, sebelum kita di lan telepon, Kak Isrin mau bacakan dulu beberapa WA yang sudah masuk. Selamat siang Kak Isrin, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, lagunya Fetivera dari Ibu Warsini di Empaci. Oke. Terima kasih untuk Ibu Warsini di Empaci. Mau request lagu RRI Sintang, mau lagu apa ya? Jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya ya. Ini nomornya sekian-sekian ya. Ya, silakan tadi yang WA mau request lagu RRI Sintang, boleh mau request lagu apa, jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya juga. Terus yang berikutnya, selamat siang Kak Yusrin, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Lapius di Maung. Kamu mau request lagu dari Saiful. Salam buat semua pendengar Radio RRI, buat Kak Yusrin, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Lapius yang ada di Maung. Terima kasih sudah setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Masih di line telepon juga boleh untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya, silakan.

0: untuk Anda yang ingin bergabung, kita coba sapa di line telepon 0565244477 atau di WA juga boleh, silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya, siang juga Dangdut adalah kita, Kak Yusri.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan orang lain.
0: Halo. Iya, halo.
1: Iya, dengan orang lebay nih Kak Yusrin.
0: Orang lebay, di mana nih orang lebay nih?
1: Apa Kak Yusrin?
0: Di mana lagi posisinya, di mana Mbak Yanti?
1: Itulah posisinya lagi di lebay nih.
0: Oh, lagi di lebay.
1: Iya. Tahu enggak Kak Yusrin lebay itu di mana?
0: Di alay.
1: Berarti Kak Yusrin pinter, 100. Tepuk tangan ya pendengar ya.
0: Hadiahnya apa dulu, durian?
1: Hadiahnya nanti kita itu mansai nangko
0: Sungai Alai. Emang udah bisa mansai Mbak Yanti di situ?
1: Itu masih.
0: Masih
1: apa,
0: dalam.
1: Agak dalam juga.
0: Oh iya, berarti belum ya.
1: Belum. Itu apa? Kalau ditangkok masih tanggung.
0: Masih tanggung.
1: Biasakan kalau kita nanggok tuh Kak Yusrin, atas lutut gitu bang.
0: Iya betul.
1: Kalau masih sepinggang, wah parai, ya loncat ke muka.
0: Itu bisa nggak dapat apa-apa.
1: Itu jawabnya melawan, kata bahasa kerennya tuh. Iya. Nanggok muka ya Kak Yusrin, marah dia. Risau dia. Lagunya coba Kak Yusrin.
0: Ada penonton tadi udah direkam sama Ibu Warsini, Fetty Vera, Tukang Bohong, Seruni Bahar, Sisa Semalam, Saskia, Jatuh Bangun, Kristina, Saipul Jamil, Teman Tapi Sayang, tadi juga udah direquest, nanti kita putar juga. Ada Berondong Tua, Siti Badriah.
1: Itu ya, apa tadi itu ya, ada motor lewat, singa lalu nara teringa. Itu Kak Yusrin, apa ya tadi, saya pulsa apa Kak?
0: Teman Tapi Sayang.
1: Teman Tapi Sayang, gitu Kak Yusrin.
0: TTS ya kita ya.
1: Iya.
0: Bahaya ini.
1: Itulah, tapi itu sekedar lagu ya pendengar ya. Teman yang sayang tuh bukan teman, pokok teman sejati gitu Pak.
0: Iya.
1: Itu aja ini Mae nih, Miskol Mae alias Bibi Iem.
0: Oh iya.
1: Udah masuk kan ya Mak?
0: Udah, Bibi Iem udah.
1: Itu aja Kak Yusri.
0: Iya.
1: Baik. Terima kasih, selamat siang Kak Yusri.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada Mbak Yanti di Alay ya. Kita lanjut kembali di belakangnya Mbak Yanti. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami masih hadirkan untuk Anda mendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Bang Adi di Tanjung Baung. Oke. Gimana Bang Adi, cuaca Tanjung Baung? Aman,
2: cuaca
0: panas?
2: Hanya mendung, kadang-kadangnya panas. Oh, maju mundur.
0: Bahaya ini kalau maju mundur ya.
2: Kalau Kak Yusrin apa kabarnya?
0: Kabarnya baik, Bang Adi. Bang Adi gimana, sehat?
2: Semangat kalau Kak Yusrin bawa-bawa siaran.
0: Alah.
2: Jarang dengar suaranya.
0: Bang Adi jarang dengar pas Kak Yusrin siaran kali ya?
2: Jarang.
0: Mm-mm.
2: Yang itu, kelihatan siarannya tuh apa tuh, laki-laki itu, Bang Yitro.
0: Iya. Bang Yeptro, ada Bang Yeptro.
2: Kak Tia sudah kemana?
0: Kak Tia ada tuh di Pro 2.
2: Oh iya Kak.
0: Ada tuh lagi ngelambai-ngelambai tangannya.
2: Oh iya Kak.
0: Iya. Salam sama Kak Tias juga nih Bang Adi.
2: Iya, salam. Kak Tias ya, semoga sehat selalu.
0: Iya, nanti aja Kak Tias Pro Dangdut lagi ya.
2: Iya.
0: Apa
2: lagunya Kak?
0: Lagunya habis ini kita nanti putar, ada penonton, Fetty Vera, terus Teman Tapi Sayang.
2: Ngekor aja Kak.
0: Ngekor aja ya.
2: Lagunya asik ya buat Kak Yusrin bersama keluarganya, semoga sehat selalu ya.
0: Oke, makasih Bang Adi.
2: Buat Ibu Bilen Rempah, semoga sehat selalu juga. Sama keluarganya, buat Ibu Atik Dien Teloy, semoga sehat selalu juga.
0: Oke. Okay.
2: Buat Kak Yusrin, teman bertugas jasa selalu, Tuhan selalu berkati. Selamat siang menjelang sore, Kak Yusrin.
0: Iya, amin. Terima kasih. Saya selalu juga untuk Bang Adi dan keluarga ya di Tanjung Baung. Kita sapa lagi yang lain di belakangnya Bang Adi, silahkan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di program 1 RRI Sintang, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang juga.
0: Iya, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan orang Lempah nih, Kak.
0: Orang Lempah siapa nih? Bu Bilin.
3: Iya.
0: Oke, okay. Sehat Bu Bilin?
3: Sehat. Gimana?
0: Sehat, puji Tuhan, Bu Bilin sehat.
3: Mm-hmm. Amin.
0: Oke, okay. Mau dengar lagu yang mana nih, Bu Bilin?
3: Lagunya Teman Sayang.
0: Teman Tapi Sayang, oke. Okay.
3: Iya. Mm-hmm. Untuk Bang Adi tadi di Tanjung Baung.
0: Oke.
3: Okay. Kita juga buat
0: Yuk,
3: selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih ada Ibu Bilin di Lempah ya. Terima kasih sudah bergabung bersama program 1 RRI Sintang. Di belakangnya Ibu Bilin, satu lagi sebelum kita dengarkan lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama program 1 RRI Sintang di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut ada.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Bu Mandi Penai.
0: Bu Mandi Penai. Oke, baiklah. Cuaca di Penai gimana, Bu Man?
4: Sekarang panas bedengkang.
0: Panas bedengkang. Udah ngopi belum?
4: Masih ngopi,
0: bagilah Kak Yusrin kopinya.
4: Iya, nanti bagi buatan kiraja.
0: Iya, masa ngopi sendiri.
4: Nggak rame kalau ngopi sendiri itu.
0: Iya, nggak seru ngopi sendiri. Ngopinya harusnya rame-rame, ngajak Kak Yusrin. Iya. Oke, okay, Bu Man mau pilih lagu yang mana?
4: Lagunya, apa yang pertama tadi?
0: Penonton.
4: Ya, penonton aja.
0: Oke lah ya.
4: Itu Jaskak Reslin. Iya.
0: Selamat siang juga Bu Man. Terima kasih ada Bu Man di Penai sudah bergabung bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Sintang, masih di lantel 0565244477. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Masa Satu RRI Sintang, di Prodangdut Dangdut adalah kita. Di lantel 0565244477 atau di WA juga boleh. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita bacakan juga ada beberapa WA yang sudah masuk. Halo Kak Isrin, selamat siang, minta lagu Diborong Semua untuk menghibur penggemar berat Prodangdut semuanya, terkhusus empat serangkai. Semoga terhibur. Untuk Kak Isrin ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu bersama keluarga, dari Pak Rahmat di JD. Oke, terima kasih untuk Pak Rahmat yang sudah bergabung bersama kami. Kemudian ada selamat siang kakak, aku Japri di Sekadau, minta lagu dari Fetty Vera. Tadi Fetty Veranya udah diputar ya, Jatuh Bangun penonton ya. Buat Kak Yusrin, selamat bertugas. Oke, terima kasih untuk Japri di Sekadau yang sudah bergabung bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Yang berikutnya siapa lagi nih, selamat siang kak, lagunya Diborong Semuanya, yang penting asik didengar. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Jangan lupa sebutkan nama dan alamatnya kalau mau gabung, biar nanti kayak sering bisa kenalan ya. Oke, baiklah, kita coba simak dulu beberapa lagu tadi yang sudah dipilih.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Ayah, ibu, kalian di mana?
2: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya. Namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Pada pukul 14.53 menit waktu Indonesia Barat, sampai di sini kami hadirkan untuk Anda program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi siar hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Sintang sore ini. Rangkaian informasi dan hiburan masih terus kami hadirkan untuk Anda bersama Yeptro.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya baik pendengar, sudah di jam 15 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan? Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

0: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang. Relas panggilan sidang nomor 47/PDT.G/2026/PN/STG pada hari ini Selasa tanggal 26 Mei 2026 saya Budi Pramono jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 47/PDT.G/2026/PN/STG untuk memanggil nama Sandi Lorenza, alamat Dusun Kedemba Air Tambun, RT 003 RW 000 Panggi Agung, Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang hari Selasa tanggal 13 Juli 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Kriswandi Wijaya Kusuma sebagai penggugat lawan Sandi Lorenza sebagai tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono.
1: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Ya baik pendengar, Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sintang. Kali ini tentunya bersama saya Yetro ya, temani Anda di Sintang sore ini hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di hari Selasa ini tanggal 7 Juli 2026. Dan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Pernah dengar istilah brain rot? Di era digital ini, fenomena istilah brain rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brain rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brain rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan di kentongan kita hari ini ya, kita akan membahas peran keluarga dalam membangun kesiapsiagaan bencana. Ya, yang kita tahu tentunya keluarga ini merupakan lingkungan pertama tempat seorang belajar berbagai hal, termasuk juga bagaimana menghadapi situasi darurat ya. Oleh karena itu pendengar, membangun kesiapsiagaan bencana sebaiknya memang dimulai ya dari rumah, ketika setiap anggota keluarga memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Risiko kepanikan tentunya juga dapat dikurangi, dan keselamatan bersama lebih mudah terwujud ya, ini yang terpenting. Dan ya, kita di Indonesia berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, terus kebakaran ya, hingga angin puting beliung juga dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan tentunya kondisi ini juga menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun petugas penanggulangan bencana ya, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap keluarga. Dan mempersiapkan keluarga menghadapi bencana tidak selalu membutuhkan biaya besar ya. Yang terpenting adalah bagaimana mengetahui komunikasi dan kebiasaan yang memang dibangun secara bersama-sama. Ya, langkah yang harus kita lakukan ini adalah mengenalkan berbagai jenis bencana yang berpotensi terjadi di lingkungan tempat tinggal kita, dan anak-anak ataupun orang dewasa perlu mengetahui penyebab, terus tanda-tanda serta langkah penyelamatan yang sesuai dengan jenis bencana tersebut. Ya, misalnya keluarga yang tinggal di daerah sungai ya perlu memahami risiko banjir, sementara keluarga yang tinggal di wilayah perbukitan perlu mengetahui juga potensi tanah longsor, terutama saat musim hujan ya. Dan pengetahuan dasar ini juga akan membantu setiap anggota keluarga lebih siap lagi menghadapi situasi darurat tanpa rasa panik yang berlebihan.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

Ingin kau tahu dari miliknya Dolce Lani. Nah, pendengar masih di kentongan kita hari ini ya, masih membahas peran keluarga dalam membangun kesiapsiagaan bencana. Jadi memang setiap keluarga itu sebaiknya juga memiliki rencana darurat ya, memang disepakati bersama ya. Rencana ini bisa menjadi pedoman juga ya ketika bencana terjadi, sehingga seluruh anggota keluarga juga tahu nih apa yang harus dilakukan. Ya, hal-hal yang memang perlu disepakati juga yaitu jalur keluar dari rumah jika harus melakukan evakuasi, terus tempat berkumpul apabila anggota keluarga terpisah, nomor telepon yang penting ya yang dapat dihubungi juga, dan tugas masing-masing anggota keluarga misalnya siap membantu anak-anak ataupun lansia. Dengan adanya rencana yang jelas dan tentunya proses evakuasi juga dapat berlangsung lebih tertib ya, dan juga bisa mengurangi kebingungan juga. Dan bisa juga menyiapkan perlengkapan darurat ya. Jadi seperti apa ya, air minum, makanan siap saja, ataupun yang tahan lama ya, obat-obatan pribadi, senter, baterai cadangan, power bank, dokumen penting dalam salinan, pakaian ganti, uang tunai secukupnya, dan tentunya periksa isi perlengkapan ya secara berskala juga agar tetap layak digunakan ketika dibutuhkan.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktik.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Oke.
5: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Harus Aku Mati dari miliknya Ada Band dan pendengar. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya ya Tro ya, temani Anda di Sintang sore ini. Sudah di jam 15 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu tadi pembahasan kita ya, kentungan yaitu peran keluarga dalam membangun kesiapsiagaan bencana. Dan sesaat lagi pendengar, kita juga akan segera bergabung untuk mengikuti warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ya pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat ya, Pro 1 RRI Pontianak.
1: Kami hadirkan untuk Anda.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.

0: Sari berita penting.
1: Tabung gas meledak akibatkan kafe terbakar di Jalan Gajah Mada Pontianak.
2: Awalnya tuh datang gas, terus pasang, di situ meledak. Ya aja sih, terus apinya langsung merambat kemana-mana.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang tetapkan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2027.
3: Seluruh perangkat daerah perlu memastikan bahwa setiap program prioritas dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran,

saudara, di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita edisi Selasa 7 Juli 2026, dan inilah berita selengkapnya.

0: 4 orang mengalami luka-luka setelah kebakaran diduga dipicu ledakan tabung gas yang terjadi di sebuah kafe di Jalan Gajah Mada Pontianak. 2 korban merupakan karyawan kafe dan 2 orang lainnya adalah pelanggan. Berikut laporannya.
1: Di sebuah kafe di Jalan Gajah Mada Pontianak yang bersebelahan dengan PT BPR Lokadana Sentosa, peristiwa diduga dipicu ledakan tabung gas saat proses penggantian tabung di area dapur. Ledakan keras terdengar hingga memecahkan kaca bagian kafe. Api kemudian dengan cepat membesar dan merambat dari dapur ke bagian plafon bangunan. Menerima laporan warga, sejumlah unit pemadam kebakaran langsung menuju lokasi. Petugas berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain di kawasan tersebut. Salah seorang karyawan kafe, Caratika, mengaku berada di dekat meja kasir saat kejadian. Dirinya mengatakan mendengar suara ledakan keras sebelum api menyebar ke seluruh ruangan. Saat kejadian terdapat juga 4 orang pengunjung yang sedang bersantai.
2: Awalnya tuh datang gas, terus pasang, di situ meledak. Biar aja sih, terus apinya langsung merambat kemana-mana. Posisinya di depan kasir aja.
1: Sementara itu, EN, kakak dari Aris yang merupakan pengantar tabung gas dan turut menjadi korban, menjelaskan adiknya saat itu mengantarkan tabung gas berukuran 40,2 kg ke kafe. Karena tabung yang dibawa diminta untuk diganti, proses penggantian dilakukan. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan yang menyebabkan korban mengalami luka.
3: Ini sebagai nanti gas di PT mana ya kerja bang, dari pihak kafe itu minta tolong pasangkan gas, katanya tidak ada gas, sekali dibuka katanya tidak, mungkin masih ada, mungkin tak kendor apa mungkin.
1: Data sementara menyebutkan 4 orang menjadi korban dalam peristiwa ini. 2 korban merupakan karyawan kafe, sedangkan 2 lainnya adalah pelanggan. Seluruh korban telah dilarikan ke Rumah Sakit Caritas Bakti untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga kini, aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran serta menghitung total kerugian yang ditimbulkan akibat insiden tersebut. Syarutani melaporkan.
0: Animo masyarakat Kota Pontianak untuk menyekolahkan anak di madrasah terus meningkat hingga tahun 2026. Kondisi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan madrasah yang semakin baik, tidak hanya dalam pembinaan ilmu agama tetapi juga prestasi akademik dan karakter peserta didik. Kita simak laporannya.
4: Animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di madrasah di Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan setiap tahun. Kepala Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Pontianak, Aris Sujarwono, mengatakan peningkatan jumlah pendaftar terjadi di seluruh jenjang, mulai madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, hingga madrasah aliyah. Aris menjelaskan tingginya jumlah pendaftar belum dapat diimbangi dengan kapasitas ruang kelas dan rombongan belajar yang tersedia. Akibatnya, madrasah negeri belum mampu menampung seluruh calon peserta didik yang ingin bersekolah di madrasah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa madrasah semakin diminati masyarakat dan sejalan dengan komitmen mewujudkan madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia.
5: Itu setiap tahun sangat tinggi. Sementara kapasitas ruangan rombongan belajar itu sangat terbatas. Sehingga kadangkala kita tidak mampu untuk menampung jumlah peminat yang ingin mendaftar di madrasah, baik itu jenjang madrasah aliyah, jenjang sanawiyah.
4: Aris menilai tingginya kepercayaan masyarakat didorong oleh kualitas lulusan madrasah yang terus meningkat. Alumni madrasah mampu menunjukkan prestasi yang baik saat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Selain memperoleh mata pelajaran umum, siswa madrasah juga dibekali pendidikan agama yang lebih kuat melalui pembelajaran bahasa Arab, fikih, dan mata pelajaran keislaman lainnya, sehingga menjadi nilai tambah dibandingkan sekolah umum. Dian Lestari, Viko Al-Hadi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penetapan RKPD final tahun 2027 untuk Kabupaten Sintang. Terdapat perangkat daerah yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar dan laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penetapan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Sintang tahun 2027 yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Sintang pada Senin 6 Juli 2026. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 telah melalui proses selama 6 bulan, mulai Januari hingga akhir Juni 2026, dengan melewati 11 tahapan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam laporannya, Kurniawan menjelaskan terdapat 10 perangkat daerah yang memperoleh alokasi anggaran terbesar dalam RKPD 2027.
7: Pertama, Dinas Pendidikan 520,8 miliar. Dinas Kesehatan 404,7 miliar. BPKAD 283 miliar. Dinas Pekerjaan Umum 173,8 miliar. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 83,1 miliar. Sekretariat Daerah 44,5 miliar. Dinas Perkebunan dan Pertanakan 30,3 miliar. Kecamatan Sintang 21,4 miliar. Dan Dinas Lingkungan Hidup 18,7 miliar.
6: Kurniawan menambahkan, ada 4 indikator kinerja optimis daerah pada tahun 2027, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan bahwa setelah RKPD ditetapkan, fokus pemerintah daerah beralih pada kesiapan pelaksanaan pembangunan. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap proses prioritas dapat dijalankan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai target yang ditetapkan.
8: Seluruh perangkat daerah perlu memastikan bahwa setiap program prioritas dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Saya meminta setiap kepala perangkat daerah segera mempersiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan waktu yang direncanakan.
6: Penetapan RKPD Kabupaten Sintang tahun 2027 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun ke depan. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap seluruh tahapan pelaksanaan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan target pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
9: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM.

0: komoditi di pasar tradisional.
1: Biaya transportasi dan distribusi di Kota Sintang, Kalimantan Barat mengalami kenaikan. Kondisi ini mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok dan komoditi di pasar tradisional. Hasil monitoring Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang di pasar tradisional Kota Sintang, harga komoditi pekan ini ada yang cukup mahal, namun ada juga yang mengalami penurunan harga. Kabid Perdagangan Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang, Erlis Kurniasih, mengatakan kenaikan biaya transportasi dan distribusi menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga kebutuhan pokok di pasaran. Meningkatnya biaya angkutan akibat naiknya harga bahan bakar, biaya operasional kendaraan serta distribusi dari daerah pemasok ke Kabupaten Sintang menyebabkan pedagang harus menyesuaikan harga jual untuk menutupi tambahan biaya tersebut.
2: Kenaikan ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya perubahan cuaca akibat curah hujan yang tinggi dan musim kemarau sehingga berkurangnya kapasitas produksi. Faktor lainnya yaitu biaya transportasi dan distribusi yang mengalami kenaikan juga mempengaruhi terhadap kenaikan harga.
1: Dikatakan Erlis, berdasarkan hasil pantauan di Pasar Masuka Kabupaten Sintang, bahan pokok yang mengalami kenaikan harga sepekan ini yaitu sawi hijau, sebelumnya dengan harga Rp22.000 per kilogram, saat ini dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram. Suryatini melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang terus mengedukasi masyarakat pentingnya pengurangan sampah plastik serta melakukan pembenahan tempat pembuangan sampah dan merawat taman publik di Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramdi.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, mengatakan pentingnya terus mengedukasi masyarakat dalam pengurangan sampah plastik. Ia menilai kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai masih menjadi persoalan yang sulit diatasi. Padahal dampaknya sangat besar terhadap lingkungan, terutama dalam jangka panjang. Ia meminta agar masyarakat mulailah dari diri sendiri, dari rumah. Kurangi penggunaan plastik yang tidak perlu, selain itu bisa dimanfaatkan menjadi pundi-pundi pendapatan bagi keluarga. Misalnya bekas botol minuman plastik untuk dijual kembali, atau jenis berbahan plastik lainnya. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang terus melakukan inovasi dan bukti nyata memelihara tempat pembuangan sampah dan juga melakukan perawatan taman-taman kota di Sintang serta tempat fasilitas publik.
4: Membenahi TPS-nya dulu, tapi saya melihat kok setelah dibenahi juga masih kumuh ya, karena 50 meter, kebayangkan bekas timbunan 50 meter, sudah kita tarik-tarik juga masih kumuh. Kita ambil kembali yang di hutan wisata itu sampah-sampah yang plastik-plastik yang sudah lama mungkin tertimbun bertahun-tahun itu masih dapat 4 dump truck lagi, dan akhirnya saya perintahkan ke staf kami untuk cari pasir kita timbun, kita rapikan, kita buat taman yang kecil, merubah wajah yang kumuh, yang kotor, yang berbau menjadi taman kecil yang indah.
3: Masyarakat diminta untuk bisa memisahkan sampah yang ada, terutama sampah organik dan non-organik. Siti Musrika mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
5: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak, dan di sore ini kami sudah bersama Prakirawan Supriyadi. Bung Supriyadi, silakan.
6: Ya baik, terima kasih rekan Budiman di studio, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau untuk wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, namun untuk wilayah Kabupaten Bengkayang, Sanggau dan Kapuas Hulu terdeteksi ada potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang dengan cakupan wilayah yang tidak merata. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari Rabu 8 Juli 2026, kami perakirakan kondisi cuaca cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan wilayah Kalbar dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar sebagai indikasi menurunnya potensi hujan. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi, selanjutnya kita

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@redipontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, Pro 1 RRI Pontianak ya, bersama dengan rekan Budiman Tahir. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang, masih bersama saya Yep Troyo, temani Anda di Sintang sore ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia ya bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan di Sintang sore ini masih bersama saya Yaptro, juga temani Anda pendengar. Masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Dan salah satunya yaitu masyarakat Dayak Kebahan ya resmi luncurkan sekolah adat nih. Dan informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id, di mana menghadapi arus modernisasi yang kian deras ya, masyarakat adat Laga Padong Bukit Dayak Kebahan di Desa Merarai, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang menorehkan sejarah baru ya. Mereka secara resmi meluncurkan sekolah adat Dayak Kebahan sebagai benteng utama melestarikan identitas dan kebudayaan leluhur pada hari Selasa 30 Juni 2026. Dan di mana peluncuran sekolah adat ini juga menjadi momen puncak dari rangkaian ritual Pegowai Tutup Tahun PUMA yang mengusung tema merajut warisan Dayak Kebahan untuk Indonesia Berbudaya. Prosesi peresmian berlangsung sakral dan meriah. Rombongan tamu juga disambut melalui tradisi pagar ompong dan diarak menuju balai adat ya. Usai pendadatanganan prastasi, masyarakat juga menggelar ritual tolak bala dengan perjalanan mengelilingi kampung sambil membawa gong serta alat pertanian. Dan ritual ini juga diakhiri dengan prosesi penyengkolan batu dan makan siang bersama dan bertajuk Berontang Panjang ya, menjanjikan dan menyanyikan hidangan khas kelompok dan tekala dengan konsep beutong yang melambangkan keadilan dan persaudaraan. Dan mendengar, informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Ya baik pendengar,

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1RRI Sintang. Tak boleh kalah ya dari satu lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan ya pendengar, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda di mana Bupati Sintang minta PLN segera pulihkan listrik. Dan informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id di mana pemadaman listrik bergilir ya, yang melanda Kabupaten Sintang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dan Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala angkat bicara mengenai keluhan masyarakat dan menyoroti besarnya dampak pemadaman terhadap perputaran ekonomi warga pada hari Senin 6 Juli 2026. Dan Bupati Sintang juga menyatakan pihaknya terus mengimbau PLN untuk segera menyelesaikan persoalan teknis yang mendera sistem kelistrikan di Kalimantan Barat. Ia juga meyakini PLN sendiri tidak menginginkan pemadaman beruntun ini terjadi. Dan Bupati juga mengkonfirmasi bahwa manajemen PLN Sintang telah proaktif menjalin komunikasi dengannya terkait situasi kelistrikan, termasuk juga merinci kawasan dan kecamatan yang masuk dalam jadwal giliran pemadaman. Dan ia juga tidak menampik ya banyak warga yang melayangkan keluhan akibat krisis ini, terutama sektor UMKM rumahan dinilai paling terpukul karena produktivitas harian mereka juga sangat tergantung pada pasokan listrik. Dan Bupati juga menambahkan, krisis listrik ini juga berdampak pada terhambatnya distribusi air bersih baik bagi pelanggan PDAM maupun warga yang mengandalkan mesin pompa air untuk sumur bor. Dan pendengar, informasi selengkapnya tentunya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Ya pendengar, itu tadi beberapa informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi-informasi tadi juga kami kutip ya dari laman rri.co.id. Dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami ya melalui aplikasi RRI Digital. Dan aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya, baik itu Instagram atau Facebook ya, baik itu RRI Sintang atau Pro 1 ataupun Pro 2 RRI Sintang. Dan juga jangan lupa untuk follow juga ya akun TikTok RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan pendengar, saatnya kita dicek fakta bersama dengan program 1 RRI Sintang ya, mengutip dari laman komdigi.go.id di mana dengan judul ya Fakta Utama Daftaran Loker Koperasi Merah Putih tahun 2026. Ya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah membuka rekrutmen pegawai koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan usia 18 hingga 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA sederajat. Faktanya, klaim informasi tautan pendaftaran lowongan kerja koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan usia 18 hingga 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA sederajat adalah hoax ya, atau tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tautan yang disertakan bukan berasal dari media resmi pemerintah maupun Kementerian Koperasi atau Kemenkop. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan daftar sekarang juga. Pengunjung juga diarahkan untuk mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Kemenkop juga mengimbau masyarakat waspada terhadap phishing yang menawarkan lowongan kerja dan hanya memberikan informasi pribadi yang berkaitan dengan kesempatan berkarir melalui tautan resmi. Dan sekali lagi pendengar, informasi ini kami kutip dari laman komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
4: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
5: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
3: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita, Kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, Kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.

0: Sinta.
1: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nih?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
1: Eh Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja udah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
3: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sintang. Sudah di jam 17:23 ya waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih bersama saya Yaptra ya, temani Anda di Sintang sore ini. Kembali kami hadirkan satu informasi ke rumah dengar Anda, di mana informasi ini juga tentunya kami kutip off dari laman rri.co.id. BGN serahkan rencana aksi tindak lanjut 10 rekomendasi KPK untuk program MBG. Ya, Badan Gizi Nasional atau BGN menyerahkan rencana aksi kepada KPK menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program makan bergizi gratis sebelumnya. Dan rencana aksi tersebut juga akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin juga menyatakan pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian pihaknya sebelumnya. Menurutnya pendengar, KPK juga akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan. Dan tentunya informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

0: Lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

0: Pendengar, sudah di jam 17:29 waktu Indonesia Barat, dan kami juga informasikan di mana azan maghrib ya hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 17:46 waktu Indonesia Barat. Dan menantikan azan maghrib, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan lau atau seandainya dapat membuat pintu setan. Hadis riwayat Muslim. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita.

Hati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu.

0: Ya baik pendengar, sudah di jam 17.46 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintahnya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan, apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: SMK Muhammadiyah, SMK Pusat Keunggulan. Kami SMK Muhammadiyah Satu Sintang mengundang Anda untuk bergabung dengan sekolah kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kenapa harus sekolah kami? Sekolah kejuruan dengan jurusan favorit, fasilitas kegiatan belajar mengajar dan praktik yang lengkap, lebih dari 200 siswa yang diterima setiap tahunnya, tenaga mengajar dan profesional, pembekalan ajaran agama yang kuat, sarapan lulusan di dunia kerja yang langsung bekerja pada bidangnya. Program keahlian: 1. Teknik kendaraan ringan atau TKR. 2. Teknik sepeda motor atau TSM. 3. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ. 4. Desain komunikasi visual atau DKV. 5. Manajemen perkantoran atau MP. 6. Akuntansi atau AK. Informasi pendaftaran lebih lanjut hubungi admin sekolah di 0853-4652-0098. Aswiraningsih SAMMGR di 0823-5234-2501 atau datang langsung ke SMK Muhammadiyah Satu Sintang, Jalan Aksaya 2, nomor 18A, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda sudah di jam 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Ya, di Sintang sore ini tentunya masih bersama saya Yatra ya, temani Anda pendengar. Masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda yang tentunya sudah kami siapkan ya. Salah satunya Dimana di tanggal 7 Juli ini ya, ada beberapa peringatan yang memang diperingati setiap tanggal 7 Juli yang akan kita bahas pendengar, tetap bersama

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton,

0: membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Oke, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia ya bersama kami di program A1 RRI Sintang. Dan beberapa peringatan yang memang diperingati setiap tanggal 7 Juli. Dan informasi ini juga bisa Anda kutip ya dari laman rri.co.id. Di mana tanggal 7 Juli 2026 ya diperingati sebagai sejumlah momentum penting di Indonesia ataupun dunia. Dan peringatan tersebut juga mencakup profesi sejarah kuliner serta kampanye perdamaian yang terus berkembang hingga sekarang. Ya, melansir juga dari laman National Today, Perpusnas RI dan Ikatan Pustakawan Indonesia, terdapat 3 peringatan ya pada 7 Juli. Dan ketiganya juga memiliki makna berbeda, mulai dari literasi sejarah coklat ya, dan hingga ajakan menyebarkan perdamaian. Ya, kita mulai dari Hari Pustakawan Nasional, di mana tanggal 7 Juli diperingati sebagai Hari Pustakawan Nasional di Indonesia sejak tahun 1990. Dan peringatan tersebut pendengar menjadi penghormatan atas dedikasi pustakawan dan dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat. Dan momentum ini juga berkaitan dengan berdirinya Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI pada 7 Juli 1973. Organisasi tersebut juga lahir melalui Kongres Pustakawan Indonesia yang berlangsung di Ciawi, Bogor. Ya, keberadaan pustakawan juga diperkuat ya melalui Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, di mana regulasi itu juga mengatur profesi pustakawan sebagai tenaga profesional pengelola layanan perpustakaan. Dan tentunya di era digital ya, pustakawan tidak hanya mengelola koleksi buku secara konvensional, mereka juga membantu masyarakat memperoleh informasi digital yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan akan lanjut kita bahas pendengar, tetap bersama kami di program A1 RRI Sintang.

0: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Oke, selanjutnya pendengar ya, beberapa peringatan yang memang diperingati setiap tanggal 7 Juli ya, ada Hari Coklat juga. Jadi tanggal 7 Juli diperingati sebagai Hari Coklat Dunia dan peringatan tersebut mulai dikenal luas sejak tahun 2009 sebagai penghormatan terhadap sejarah coklat di Eropa. Ya, sejarahnya diyakini berkaitan dengan masuknya coklat ke benua Eropa sekitar tahun 1550. Sejak saat itu pendengar, coklat juga berkembang menjadi salah satu makanan paling populer di dunia. Dan bahan utama coklat ya berasal dari biji Theobroma kakao yang dibudidayakan sejak ribuan tahun lalu. Dan yang menariknya juga, bangsa Maya dan Aztec ya telah memanfaatkan kakao jauh sebelum coklat modern dikenal masyarakat. Dan selain memiliki cita rasa yang khas, coklat hitam juga mengandung antioksidan yang cukup tinggi juga, dan konsumsi sewajarnya juga dipercaya membantu menjaga kesehatan jantung serta memperbaiki suasana hati.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya baik pendengar, yang terakhir ya yang akan menjadi pembahasan kita yaitu peringatan lainnya ya, ini adalah International Peace and Love Day ya, diprakarsai musisi legendaris Ringo Starr ya. Dan yang menariknya juga di mana momentum tersebut juga diperingati setiap tanggal 7 Juli bertepatan juga dengan hari ulang tahunnya. Dan gerakan itu bermula pada 2008 ya, ketika Ringo Starr ini menyampaikan harapan ulang tahunnya kepada seorang jurnalis dan ia hanya mengucapkan kalimat sederhana yaitu peace and love. Ya, ucapan tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan yang diikuti masyarakat dari berbagai negara, banyak juga yang membagikan pesan perdamaian ya melalui media sosial menggunakan tagar peace and love, dan di mana perayaan tersebut juga terus berkembang melalui berbagai kegiatan termasuk konser virtual dan aksi sosial. Dan pesan utamanya ya tetap ya mengajak masyarakat memperkuat persahabatan, toleransi serta kepedulian terhadap sesama. Dan itu tadi pendengar beberapa peringatan yang memang diperingati setiap tanggal 7 Juli. Ada Hari Pustakawan Nasional, ada Hari Coklat Sedunia, dan International Peace and Love Day. Dan informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Ya, Pak Bergar, sudah di jam 18 lebih 59 menit ya waktu Indonesia Barat. Kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logo
9: nih. Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DRI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,83% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh

0: Dan rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan, diantaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat, serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
1: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026, KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
0: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
3: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
4: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
3: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
4: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
5: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi, ya numpuk ya gawean, gak ada jalan.
6: Yang numpuknya kamu sih pesanan orang?
5: Pesanan orang, ya. Kadang-kadang pang, rata-rata langganan di sini sabar aja, pang, jadi mau aja menunggu.
6: Oh, jadi minyak tetap mantar jalan?
5: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Jadi, ya, chat WA.
6: Dikabarilah.
4: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
7: Iya, soalnya biasanya kan kami sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh

0: penggawi aja kayak itu nah. Jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu nah, terlambat kayak itu nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan ada sesuai estimasi, ya misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu. Jadi misalnya orang ngambil pada ya belum tentu kan biasanya kan apa-apa pun orangnya mau aja.
1: Berapa kali enggak mati lampu
0: di sini
1: pernah?
0: 2 kali Bang sudah selama aku di sini nah.
2: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
4: Ya benar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
5: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
4: Selain itu, pendengar OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
6: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
7: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
6: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
7: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
8: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
7: Sementara itu, pendengar, pengesahan Lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih celusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefek Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. What a start to the second half for Switzerland!

0: sebagai salah satu langkah berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale von einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Und die Vorfreude ist riesig. Also ja, es ist ein offenes Spiel.
0: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih

0: esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim de kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Al-Jazair di babak 32 besar. Sedang

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Oke, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya, yaitu Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Lukman Tara. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang ya. Masih bersama saya Yaptro, temani Anda pendengar di Sintang sore ini. Hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Ya baik pendengar, sudah di jam 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Mutiara Malam Katolik ya. Malam ini bersama dengan Agus Kurniawan dan Diana Sriyani Situmorang, dengan tema malam ini Tak Kenal Maka Tak Sayang. Dan tetap bersama kami pendengar, sekaligus Yaptro juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Sintang sore ini ya. Di hari Selasa ini tanggal 7 Juli 2026. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Selanjutnya yang akan temani Anda di Sinta malam nanti ada rekan Dewi Suryati ya, yang akan temani Anda pendengar. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sinta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sinta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan kami Agus Kurniawan dan
1: Diana Sriani Situmorang
0: dalam Mutiara Malam Katolik edisi Selasa tanggal 7 Juli tahun 2026. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bacaan dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan 38. Mari saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dan membacanya bersama-sama. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
1: Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, renungan malam hari ini saya buka dengan sebuah cerita. Saya akan bercerita singkat tentang kisah pertobatan Rasul Paulus. Saulus dari Tarsus dikenal sebagai seorang yang sangat taat pada hukum Yahudi. Namun semangatnya yang besar justru membuatnya membenci para pengikut Kristus. Saulus menganggap Yesus adalah penyesat dan gereja sebagai ancaman yang harus dimusnahkan. Dengan penuh keyakinan, Saulus menangkap, menganiaya orang-orang Kristen. Semua itu terjadi karena ia belum benar-benar mengenal siapa Yesus. Ia sudah mengetahui nama Yesus, tetapi belum mengenal pribadi Yesus seperti apa. Singkat cerita, dalam perjalanan menuju Damaskus untuk menangkap orang-orang Kristen, sebuah cahaya yang sangat terang menyinari Saulus hingga ia terjatuh dari kudanya. Lalu terdengarlah suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dengan bingung, Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Lalu jawab suara itu, akulah Yesus yang kau aniaya. Anda bisa baca dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai dengan 9. Perjumpaan pribadi dengan Kristus itulah yang mengubah seluruh hidupnya. Selama 3 hari Saulus menjadi buta, seolah-olah Tuhan sedang membuka mata hatinya agar ia sungguh mengenal Dia. Lalu Allah mengutus hambanya yang bernama Ananias, dan melalui pelayanannya Saulus dipulihkan penglihatannya, memberi diri dibaptis, dan menerima hidup yang baru. Dari seorang penganiaya gereja, ia berubah menjadi pewarta Injil yang paling gigih. Ia bahkan rela mengalami penjara, cambukan, kapal karam, dan berbagai penderitaan demi mewartakan Kristus ke segala bangsa. Setelah benar-benar mengenal Yesus, hatinya dipenuhi kasih yang begitu besar sehingga ia dapat berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan seterusnya, Anda pasti tahu tentang karya-karya Paulus yang tercatat dalam kitab suci. Para pendengar Pro 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada, tentu saja Anda pernah mendengar sebuah pepatah, dan saya yakin Anda pernah dengar itu. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini bukan hanya berlaku dalam hubungan antar manusia saja, tetapi juga sangat relevan dalam kehidupan rohani kita. Rasanya sulit bagi seseorang untuk mengasihi pribadi yang tidak dikenalnya. Tapi sebaliknya, semakin kita mengenal seseorang, semakin kita memahami hati, karakter, dan kasihnya, maka dari situlah akan lahir rasa hormat, kepercayaan, bahkan kasih akan bertumbuh dan berkembang. Nah, pepatah ini menjadi benang merah yang menghubungkan bacaan-bacaan liturgi pada hari ini. Kalau Anda baca, ya, atau yang mengikuti misa harian, hari ini kita membaca dari kitab Hosea, lalu ada Mazmur, dan ada Injil Matius. Nah, ketiga bacaan liturgi hari ini, itu Tuhan mau mengajak kita untuk merenungkan satu pertanyaan penting. Yaitu, apakah kita sungguh mengenal Allah atau hanya mengenal karya-karyanya saja? Dalam Injil hari ini, Matius bab 9 ayat 32-38, Yesus kembali melakukan mukjizat. Seorang bisu dapat berbicara, ya. Yang kerasukan setan di bawah itu, ya, setelah diusir, ya, orang yang bisu tersebut dapat berbicara. Lalu orang banyak takjub, bahkan mereka berkata, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Sebaliknya, orang-orang Farisi justru menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Dua kelompok melihat peristiwa yang sama, tetapi memberi tanggapan yang sangat berbeda. Peristiwa ini bukanlah satu-satunya mukjizat yang dilakukan Yesus. Jadi sepanjang pelayanannya, kurang lebih 3 tahun, Yesus berkali-kali menunjukkan kuasa Allah. Mukjizat pertamanya, seperti kita tahu, ya, yaitu terjadi pada pesta perkawinan di Kana ketika ia mengubah air menjadi anggur. Lalu mukjizat-mukjizat lainnya pun tertulis dalam Alkitab bahwa Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, orang kusta, meredakan badai, memberi makan 5.000 orang, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati seperti Lazarus, lalu ada putri Yairus, lalu ada seorang anak muda di Nain, anak seorang janda. Semua mukjizat itu disaksikan oleh banyak orang, ya. Tapi kok sepertinya saya nih merasa ada sesuatu yang membuat saya terheran-heran. Apa itu? Banyak orang melihat mukjizat Yesus, tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus itu sendiri. Mereka terkagum-kagum pada kuasa Yesus, tetapi berhenti pada rasa kagum itu saja. Mereka mengejar mukjizat, bukan sang pemberi mukjizat itu sendiri. Mereka mencari roti yang hanya mengenyangkan jasmani. Mereka mengejar kesembuhan, pertolongan, tetapi tidak mencari hubungan pribadi dengan Kristus. Ya, saya ambil bukti. Dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 2, Yohanes mencatat, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ya. Jadi orang banyak itu mereka mengikuti Yesus bukan karena percaya bahwa Yesuslah Mesias, melainkan karena mereka berharap memperoleh sesuatu bagi diri mereka sendiri. Ketika kebutuhan jasmani mereka terpenuhi, banyak dari mereka akhirnya meninggalkan Yesus. Bahkan ketika Yesus disalibkan, sebagian besar orang yang dahulunya bersorak memuji namanya tidak ada lagi di sisinya. Ya, hanya ada Maria dan beberapa murid Yesus. Bukankah situasi itu dapat juga terjadi dalam hidup kita? Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita juga datang kepada Tuhan karena membutuhkan pertolongan. Kita rajin berdoa ketika sakit, ketika mengalami kesulitan ekonomi, ketika menghadapi masalah keluarga, ketika mau mencari pekerjaan, ketika mau mendaftar pekerjaan dan lain sebagainya, daftar sekolah. Ya, ketika doa dikabulkan, kita tentu senang, bersuka cita. Apakah salah yang dilakukan? Ya, tentu jawabannya tidak. Namun setelah semuanya berjalan baik, perlahan-lahan kadang doa kita mulai berkurang. Yang dulunya rajin misa mulai berkurang, mulai ditinggalkan. Kitab suci jarang dibuka, relasi dengan Tuhan menjadi dingin. Tanpa sadar kita lebih mencintai berkat daripada sang pemberi berkat itu sendiri. Inilah yang diingatkan oleh Nabi Hosea dalam bacaan pertama, bahwa bangsa Israel memang masih melakukan ibadah, mempersembahkan kurban, menjalankan ritual-ritual keagamaan, tetapi hati mereka jauh dari Allah. Mereka lebih mengandalkan kekuatan sendiri, membangun berhala-berhala, dan menjadikan ciptaan mereka sebagai pusat hidup mereka. Tuhan berkata melalui Hosea bahwa semua itu tidak berkenan kepadanya. Bukan karena Tuhan membenci persembahan, persembahan yang mereka berikan, melainkan karena persembahan itu tidak lahir dari hati yang sungguh mengasihi Allah. Ya, Daud dalam Mazmur 115, dalam bacaan kita hari ini juga, bacaan liturgi, menegaskan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup, sedangkan berhala hanyalah buatan tangan manusia, ciptaan manusia. Berhala mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, dalam Mazmur 119. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar. Lebih keras lagi, pemazmur mengatakan bahwa orang yang membuat dan mempercayai berhala akan menjadi sama seperti berhala itu. Yaitu apa? Yaitu mati rasa terhadap suara Tuhan. Sebaliknya, orang yang mengenal Allah akan mengalami perubahan hidup. Semakin mengenal Tuhan, semakin ia belajar mengampuni, semakin ia mengasihi, semakin rendah hati, semakin sabar, murah hati, dan penuh pengharapan. Pengenalan akan Allah selalu menghasilkan pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menariknya kalau kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini, di tengah kondisi rohani orang banyak yang belum sungguh mengenal Allah, ya, Yesus, dan kalau kita baca dalam bacaan hari ini Matius, ya, tidak marah ataupun menghukum mereka. Ya, Injil mengatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus melihat lebih dalam daripada apa yang tampak di permukaan. Yesus melihat akar persoalan mereka. Karena apa? Mereka belum mengenal Allah yang benar. Mereka bukan orang jahat. Mereka adalah domba-domba yang kehilangan arah. Karena itulah Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus tidak hanya berbicara tentang banyaknya orang yang membutuhkan bantuan, tetapi terutama banyaknya orang yang belum mengenal Allah. Mereka membutuhkan pewarta yang bukan sekedar pandai ngomong, pandai berbicara, melainkan terlebih dahulu mengenal dan mengasihi Kristus, lalulah kita dapat memperkenalkan Kristus. Namun demikian, sebelum kita memperkenalkan Kristus kepada orang lain, ya tentu saja kita terlebih dahulu harus mengenal siapa itu Yesus. Tidak mungkin toh seseorang menceritakan keindahan pribadi Yesus kalau ia sendiri jarang berjumpa dengan Yesus. Kita mengenal Kristus melalui doa, ya melalui sabda Tuhan yang direnungkan setiap hari, melalui Ekaristi yang kita ikuti dengan penuh iman dan kesadaran, melalui sakramen tobat, melalui pelayanan-pelayanan kita. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita mengasihinya. Dan ketika kita sungguh mengasihinya, maka hidup kita akan menjadi kesaksian yang mengundang orang lain lebih mengenal Dia. Maka pepatah yang di awal tadi saya sampaikan, tak kenal maka tak sayang, ini sebetulnya menemukan makna terdalamnya dalam kehidupan iman. Orang banyak pada zaman Yesus hanya mengenal mukjizat-Nya, sehingga kasih mereka dangkal. Bangsa Israel pada zaman Hosea lebih mengenal berhala daripada Allah, sehingga mereka menjauh dari Tuhan. Tetapi murid-murid yang tinggal bersama Yesus mendengarkan sabdanya dan mengalami kasihnya, hingga akhirnya rela menyerahkan hidup mereka demi Injil. Semoga kita tidak berhenti pada mengagumi karya-karya Tuhan saja. Jangan sampai kita hanya mencari mukjizat, tetapi melupakan Sang Pemberi mukjizatnya. Mari kita semakin mengenal Yesus setiap hari, semakin kita mengasihinya, dan ketika kita sudah semakin mengasihi, maka hidup kita semakin menjadi berkat bagi sesama. Ya, sebelum saya tutup, ada beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama, apakah selama ini saya lebih sering mencari berkat daripada hubungan pribadi dengan Tuhan? Yang kedua, berhala apa yang tanpa saya sadari mulai mengambil tempat dalam hati dan hidup saya menggantikan Tuhan? Yang ketiga, langkah konkret apa yang akan saya lakukan kira-kira minggu ini supaya kita semakin mengenal dan mengasihi Yesus? Baik itu melalui doa, sabda Tuhan, Ekaristi, maupun pelayanan-pelayanan kepada sesama. Tiga hal itu kira-kira dapat menjadi bahan refleksi kita pada malam hari ini, kita renungkan sebelum kita beristirahat. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk tidak hanya mengagumi karya-karya-Mu, tetapi sungguh mengenal dan mengasihi pribadi-Mu. Bukalah hati kami agar semakin setia mendengarkan sabda-Mu, hidup di dalam kasih-Mu, dan menjadi pekerja-pekerja di ladang-Mu yang menghadirkan kasih bagi sesama kami. Sebab kami percaya, semakin kami mengenal Engkau, semakin kami mengasihi Engkau, dan semakin kami boleh dipakai menjadi berkat bagi sesama kami. Semua doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI Sintang yang dikasihi Tuhan, demikianlah Mutiara Malam Katolik pada hari ini. Saya Agus Kurniawan dan
1: Diana Sriani Situmorang
0: undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.

0: hidupku.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, mudah-mudahan Anda berada. Saya di studio terus sama Anda, hadir kembali di tanggal yang cantik ya, 77-2026 ya, alias 7 Juli 2026. Selamat ulang tahun. Biasanya ada yang melahirkan di tanggal cantik gitu ya, asesor lah apalah gitu ya. Ya udahlah, untuk Anda apapun aktivitasnya hari ini, gimana berjalan baik dan lancar? Apa kabar? Sehat gak? Semoga selalu sehat aja ya, dan semoga bahagia menyertai kita semua. Yang sedang sakit kita doain mudah-mudahan lekas sehat. Pendengar, sampai pukul 24 saya akan bersama Anda, kita awali dengan sebuah drama radio Menara Kebesaran Hati.

0: hujan terus, masyarakat tidak bisa ke kebun atau noreh karet nih. Bahan pangan di rumah-rumah warga pun sudah mulai berkurang dari hari ke hari. Gimana nih, Pak?
1: Iya, Bu. Tapi bukannya Bapak diam ya, Bu. Bapak sudah berkoordinasi dengan BPBD dan Pemda setempat. Akses jalan kita susah, Bu. Kalau dari kota Sintang, ya memerlukan 2 hari perjalanan lah kira-kira. Belum lagi jalan yang lumpur, Bu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nenek Lela. Walah, hujan-hujan begini. Masuk, Nek, masuk.
3: Siapa, Bu?
0: Ini, Pak. Nenek Lela.
3: Wah, Nenek. Ya, silakan duduk, Nek, silakan duduk. Bu, tolong buatkan teh hangat ya dan cemilan untuk Nenek.
2: Gak usah repot-repot, Nalura. Nenek cuma sebentar aja di sini. Ada yang mau Nenek sampaikan, Nak.
3: Jangan sungkan, Nek. Rumah ini adalah rumah Nenek juga. Semua warga di sini mengaku anak Nenek semua, termasuk saya. Oh iya, ada keperluan apa, Nek, kemari?
2: Gini, Nalura. Nenek tahu musim hujan yang gak berhenti ini tuh menyebabkan kesulitan buat masyarakat semua. Di gudang Nenek ada 50 karung padi, Nak. Silakan digiling dan bagikan ke semua warga ya, Nak Lurah ya. Ini juga ada uang tabungan Nenek. Gak seberapa sih, Nak. Namun bisa nih digunakan untuk Nak Lurah menolong warga. Jangan sampai ada warga kita yang menderita ya, Nak.
0: Ini, Nek, minumannya. Hangatin badan Nenek dulu ya.
2: Ya Allah, terima kasih ya, Nak.
3: Bu, Nenek Lela ngasih ini loh untuk warga.
0: Tapi, Nek, itu kan punya Nenek.
2: Gak apa-apa, Nak. Nenek ini cuma hidup sendiri. Kakek sudah tidak ada. Nenek juga gak punya anak. Anak Nenek, ya kalian-kalian ini. Jadi pakai saja ya, Nak, ya. Dan juga nitip bagi keluarga ya, Nak.
3: Tetapi, Nek.
2: Ah, sudahlah, Nak. Diambil saja ya. Nenek pamit dulu ya, Nak, ya.
0: Iya, Nek. Terima kasih banyak ya, Nek.
2: Sama-sama, Nak.

0: Bu, nenek Lela baik banget ya. Bapak sampai terharu sekali loh. Semoga ini bisa membantu warga ya, Bu. Oh ya, Bu. Besok tolong giling padi ya. Bapak rasa 50 karung cukup untuk warga kita ini.
1: Siap, Pak. Semoga nenek Lela selalu sehat. Nenek Lela selalu baik pada kita semua. Di tengah perbedaan agama, ras, suku di kampung kita ini, nenek Lela tidak pernah membeda-bedakan. Beliau selalu menolong yang kesulitan, kan, Pak?
0: Benar, Bu.
2: Tolong, tolong saya, Pak Lurah. Saya salah, Pak Lurah.
0: Ada apa, Ji? Tenangkan dulu. Jangan gusuh-gusuh kayak gitu.
2: Pak Lurah, saya menabrak nenek Lela. Gara-gara saya ngebut tadi, Pak Lurah. Gak lihat hujan, Pak Lurah.
1: Apa? Nenek Lela?
0: Terus sekarang nenek di mana?
2: Masih di jalan depan kantor kelurahan, Pak Lurah. Pak, maafkan saya, Pak. Tolong saya, Pak. Saya takut dipukulin warga, Pak. Tolong saya.
0: Yuk, ayo kita ke sana sama-sama. Bu, tolong ambilkan payung ya, Bu.

0: Nenek, Nenek sudah sadar, sudah baik kan, Nek?
1: Nak Lora.
2: Sudah, Nek. Ini di rumah saya. Malam ini Nenek nginap di rumah saya aja ya, Nek. Nenek, mohon maaf ya. Tadi saya gantikan bajunya Nenek.
1: Iya, Nak. Jangan dia apa-apain ya, Nak. Yang nampar Nenek tadi, dia pasti tidak sengaja, Nak.
2: Iya, Nek. Dia ini Aji, Nek. Anaknya Pak Haji Arman.
3: Nenek, maafin Aji ya, Nek. Tadi Aji gak ngelihat Nenek. Jadi, Aji...
1: Ah, sudahlah, Ji. Kamu tidak apa-apa, Nak.
3: Nenek, Aji baik-baik saja. Maafkan Aji ya, Nek. Maafin ya.
1: Iya, Nak. Nak Lurah, Nenek ingin istirahat dulu.
2: Aji, ayo biarkan Nenek istirahat. Kamu besok-besok jangan ngebut-ngebut bawa motor ya. Ayahmu sudah nunggu. Pulang aja, Ji.
3: Terima kasih ya, Bu Lurah. Pak Lurah, saya...

0: Alhamdulillah, sudah pagi lagi. Bangunin Nenek Lela dulu ah. Nenek, bangun Nek. Nek. Nek. Kenapa Nenek enggak bangun-bangun? Bapak, Pak.
1: Ada apa, Bu?
0: Ini, Pak, Nenek Lela. Nenek Lela, Pak, meninggalkan kita, Pak.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.

0: kan Nenek Lela meninggalkan kita semua. Tapi warga juga masih berduka. Beras dan uang yang beliau titipkan ini menyisakan sesuatu yang tidak pernah tergantikan sama apapun. Seperti menara kebesaran hatinya yang selalu hidup di hati warga, termasuk kita kan Pak?
1: Benar Bu, Nenek Lela sosok yang menginspirasi kita. Meski sudah sepuh, semangat menolong dan berbuat baiknya serta pemaafnya menjadikan beliau mulia. Kita pun harus mencontoh Nenek Lela ya Bu.
2: Iya Pak, siap.
0: Nah ini Pak, kopinya.
2: Ini kopi juga dari Nenek

Demikianlah drama radio dengan judul Menara Kebesaran Hati dari Radio Republik Indonesia Sintang. Penulis naskah Dewi Suryati, sutradara Ati Yulianti, teknik dan montase Kiki Ulandari, dengan para pemain Pak Lurah Daniel, Bu Lurah Sabina, Nenek Lela Akil, Aji Rudi. Sampai jumpa.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dimanapun Anda berada, bersama saya Desi Riyanti di malam hari ini, ragam budaya Dayak Iban. Nah, di studio sudah hadir budayawan Dayak Iban, ada Wat Bimbo ya. Biasa beliau ini sibuk ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa jumpa ya melalui kanal YouTube RRI Sintang, dan juga Anda bisa mendengarkan di RRI Digital ataupun di radio-radio kesayangan Anda. Selamat malam Wat.
3: Selamat malam.
2: Nama kabar?
3: Berita mana?
2: Berita mana ya Wat, sibuk gawai rupanya kayaknya.
3: Ya macam-macam lah.
2: Udah hadir berapa ini gawai aja nih?
3: Sudah beberapa lah ya. Nggak mampu juga, ada
2: undangan banyak ya Wat?
3: Banyak
2: ya?
3: Hari itu tanggal 4 tuh ada 3.
2: Masya Allah. Sehari.
3: Tapi ya.
2: Tapi lancar-lancar gimana Wat?
3: Ya, karena jaraknya
2: masih diterapkan dalam gawai.
3: Masih, saya lihat masih ada juga yang

0: ya. Pokoknya yang bulan ini mengadakan gawai, mudah-mudahan lancar gitu ya. Sesuai dengan yang Wadimu harapkan semuanya berjalan baik dan lancar. Tata cara, tata laksana, silaturahmi semuanya berjalan baik dan lancar. Tapi kita enggak akan bahas gawai ya pendengar malam ini. Kita mau bahasnya jadi palak anak. Apakah kita malak anak? Atau seperti apa? Nanti kita dengerin Wadimu buka dulu acaranya ya. Silahkan.
1: Selamat malam, selamat bertemu baru ngaku Wadimu malam itu balap ningas semua. Nama berita kita malam itu balap ningas semua. Harap ke berita di mana senang lantang gerai ngamai gayu guru nguan menua balap. Malam itu bisi aku Wadimu bisi Nduk Dewi Megak di meja operator balap ningas semua. Kami dua begulai ngu kita merindang kita semua di studio di Pro 1 RRI Sintang tu. Ragam budaya ungku bahasa Iban. Bunyi jaku Nuk Dewi tadi malam itu kukak nerang ke suti penerang. Jadi pala anak bala peningan semua harap kita itu berbagi penemu berbagi penerang ila kita tau. Sama-sama bala madah kita tiba ka jadi pala anak di menua kita bala peningan semua. Malam itu kena hari 2 tanggal 7 bulan Juli tahun 2026 bala peningan semua. Anang nudi ke radio kita empu, bang kita tiagi ngemuah di bukit musim buah durian pitu bala peningan semua.
0: Banyak
1: dini. Orang ngemuah. Jaku kami dua di studio tu sama nyuah buliah lian buliah tempo yang tong ngirum ke kami gitu.
0: Kalau ngirum semua bahaya juga, Pak. Banyak
1: kan. Halo, betul ni bala peningan semua. Bunyi jaku tadi dia tu orang di benuang ngeraya kari gawai daya balap ningas semua. Selamat hari gawai kita sudah ngeraya kari gawai. Harap ke gawai daya tahun 2026 tu ngemai pemansang menua kita, ngemai kita happy rami sama diri empu. Anang carut kita begulai, anang kita gaduh, kita begawai. Ti udah sebening lalat minum mai pengayu. Kita tidok balap ningas semua, anang mulah ulah kita ngerugi kita empu. Bunyi jaku tadi sebedau kita ninga ke penerang malam itu kita ninga ke lagu ti terubah tu lagu nama Nuk Dewi
0: Rambang Temawang
1: Rambang Temawai Balang Ege Liwit Gawong balap ninga semua kita ninga ke suti lagu tu harap ke kita terperindang lagu suti tu

0: Oke deh, selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung di TikToknya RRI Sintang. Ada Mbak Ani, ada Pak Herko, ada banyak lah pokoknya ya. Salam buat Wat Dimu katanya.
1: Oke.
0: Coba sapa dulu Wat.
1: Oke. Nah, selamat malam, selamat bertemu baru ngaku Wat Dimu malam
0: di
1: itu.
0: Di TikTok RRI Sintang Wat. Ya, sekarang itu siarannya di mana-mana di YouTube ya gitu. Ya. Oke deh, Wat lanjut mungkin kita pengen tahu juga ya. Apa sih, apakah kita malak anak?
1: Oke.
0: Silakan Nat. Okay. Ya pendengar dan pemirsa serta pemirsa di TikTok juga ya. Okay. Kita dengerin dulu penjelasan Wat Dimu. Apa sih palak anak itu? Silakan Wat. Saya jadi penasaran juga nih.
1: Iya. Oke, para pendengar semua, kita sudah dengar ke suti lagu Terubah tadi, lagu Gili Bawang, Rambang Temboy Balang. Harapnya kita terperintang oleh lagu Terubah tadi. Peringat semua diri nur kita liau malam meritu kokak nerang kesuti penerang jadi pala anak. Para pendengar dimana saja berada pada malam hari ini, siaran lagam budaya dalam bahasa Iban di Pro 1 RRI Sintang, saya akan mencoba ya menerangkan atau memberi gambaran apa yang dikatakan orang jadi pala anak. Jadi pala anak ini ya menikah dalam menikah adat secara adat pala anak. Nah, hal ini saya bahas ya, sebenarnya kalau dibicarakan sebenarnya sepertinya membuka aib orang ya, tetapi ini sangat penting karena sering juga terjadi ya di dalam kehidupan terutama di masyarakat suku Dayak Iban. Nah, orang yang dikatakan jadi pala anak ini ya, seorang pemuda dan pemudi atau wanita dengan laki-laki menikah tetapi sudah hamil duluan. Nah, itu yang namanya jadi pala anak. Nah, apakah mereka dikatakan tidak boleh menikah? Boleh. Ya, boleh ya. Itu yang sangat baik, berarti kan yang laki-laki itu bertanggung jawab. Nah, namun ketika mereka menyatakan siap menikah tapi sudah hamil duluan, ya, apakah selesai di situ? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Ada aturan ya, ada ketentuan ya, ada sisi adat yang harus mereka penuhi. Nah, biasanya kalau menikah pala anak ini atau jadi pala anak, jadi itu menikah ya, jadi nama itu biasanya ada ketentuan-ketentuan dari hukum adat ya, ketentuan adat yang harus mereka penuhi. Nah, supaya apa? Supaya menjaga ya, menjaga yang pertama kalau saya melihat supaya jangan terulang kepada yang lain lah ya, menjadi catatan ya, supaya jangan terulang. Karena kalau ini tidak ada ketentuan adat, tidak ada hukum adatnya ya, nanti orang seenaknya ya, seenaknya seperti itu. Nah, jadi ini karena sudah selanjur cinta ya, sudah siap menikah, tetapi ya namanya juga manusia juga tidak luput dari kesalahan ya. Ya, kenapa kalau ini tidak diurus secara adat, ini bisa saja dituntut orang ramai ya, karena tidak memenuhi adat. Nah, itu maka ada ketentuan jadi pala anak ya, mungkin ada kesopan dengan orang tua, dengan pengurus, dengan kampung dan sebagainya. Nah, ini saya tidak membahas tentang hukum adat ya, tetapi saya mengatakan bahwa jadi pala anak ini ada ketentuan adat, baik itu dihukum secara uang, materi atau benda ya, itu ada ya. Tetapi tidak menjadi memberatkan. Namun ketika nanti kan misalnya begini, dia menikah bulan ini, tapi misalnya 4 bulan kemudian melahirkan, itu kan kalau tidak dipenuhi dia ada, dia bisa kena tuntun orang ramai. Oh, kok waktu menikah dulu tidak jujur sehingga jadi pala anak ini sering ada adatnya. Ya, itu. Nah, bagaimana ya ketika ini udah lain cerita lagi, umpamanya laki-laki dan perempuan suka sama suka, yang perempuan sudah hamil tetapi yang laki-laki tidak tanggung jawab. Nah, ini malah dikata orang ngampang. Nah, ini lebih berat lagi.
0: Ngampang apa
1: ya? Ya, ngampang, lebih berat lagi. Ya. Lebih berat lagi. Berarti yang laki-laki tidak tanggung jawab, berarti dianggap yang perempuan tidak mampu menunjukkan siapa laki-laki yang berbuat dengan dia. Maka jadi pala anak ini adalah salah satu jalan yang sangat baik ya untuk meluruskan ya laki-laki dan perempuan yang sudah berbuat duluan tetapi mau bertanggung jawab, kan begitu. Ya, sehingga supaya mereka ini nanti setara harkat dan martabat, budi bahasa, adat istiadatnya, tata kramanya sama dengan masyarakat lain, maka mereka dijatuhi memenuhi unsur-unsur tatanan adat yang harus mereka bayar sebagai kewajiban mereka. Ya, itu tidak mengada-ngada loh. Itu sudah ada ketentuannya dalam buku. Sekarang sudah ada tulisan ya. Musyarah adat itu sudah ditentukan. Ya, kalau jadi para anak tuh ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, ini enggak ngada-ngada. Ya, memang itu ketentuan yang sudah disepakati berdasarkan musyarah. Nah, ketika mereka sudah memenuhi kewajibannya jadi pala anak, enggak boleh lagi orang lain mempermasalahkan mereka. Enggak boleh lagi ya mencemooh.
0: Kalau sudah dipenuhi.
1: Ya sudah dipenuhi. Dan mereka juga tidak boleh dihakimi, dicemooh, enggak boleh lagi. Ya, karena mereka sudah memenuhi kewajibannya. Nah, maka saya katakan ya. Jadi pala anak ini ketika dia dikenakan sanksi adat ya, itu bukan merupakan hal yang harus menjadi beban atau menjadi bahwa orang ini sengaja mau mencari masalah dengan saya, bukan. Itu sebenarnya supaya dia hidupnya ke depan dia sama setara dengan orang lain, artinya mengakui kesalahannya, diperbaiki, memenuhi kewajibannya secara adat, sudah oke.
0: Berarti itu eksistensi adanya menjadi palak anak itu nanti ke depannya.
1: Dia terhindar dari tuntutan adat.
0: Satu, terhindar dari
1: tuntutan adat. Yang kedua, dia sudah memenuhi kewajibannya, enggak boleh lagi orang lain mempermasalahkan mereka, rumah tangga mereka berdua.
0: Karena sudah memenuhi
1: kewajiban. Mereka sudah berterus terang jujur mengakui kesalahannya dihadapkan dengan para pengurus, para orang tua, ya, para entah ketua adat, temenggung, ketua RT dan sebagainya, mereka sudah mengakui di situ, ya. Jadi tidak bisa lagi ke depan orang banyak ngomong, tidak bisa lagi.
0: Berarti itu ada manfaatnya.
1: Ada manfaatnya, ya. Jadi jangan ketika begitu bahwa kita merasa minder, mereka stres apa, itu adalah tatanan. Ya. Itu saya lihat itu nilai positifnya. Ya. Juga untuk menjaga. Keturunannya ke depan. Nah, supaya anak ini tidak menjadi pembicaraan yang bisa saja mengganggu perkembangan anak itu.
0: Kerungan mental.
1: Iya, mental, psikologi.
0: Misalnya ada anak haram. Nah,
1: benar.
0: Karena itu memang ada banget.
1: Ada ya, itu, benar gitu loh. Jadi ini betul-betul mengatur tatanan kehidupan manusia ya, supaya yang mungkin keliru, yang mungkin lalai, hilap itu bisa diperbaiki dengan baik supaya kembali ke titik nol semula. Ya, mungkin begitu untuk kurang lebih begitulah ya.
0: Ya. Ya, betul. Oke deh, ini juga boleh ya teman-teman yang mau pendengar yang mau bertanya ataupun mungkin sama nih gitu, ada juga jadi pala anak di tempat saya gitu ya. Bukan mamalak anak ya rupanya ya malah. Oke deh. Siapa tadi banyak harus ke atas ini.
1: Oke. Okay.
0: Yang mau ini buat Dimu kah ini Bang Sila. Okay. Ya itu buat Dimu ya. Terus ada Mbak Uti juga tadi ya. Yeah. Ada Van Anselo request ngayap Mbak.
1: Ya. Oh ya, Arab ngayap.
0: Oke deh kayak gitu. Nanti ngayap ya nanti kita.
1: Iya.
0: Yeah. Ada dari
1: KL ya. Iya KL ya.
0: Terus apalagi buat yang mau disampaikan silakan.
1: Oke. Okay. Balap ninga semua, kita udah ninga ke penerangku tadi. Jadi pala anak bisi di menua kita bisi nemu orang jadi pala anak. Tau kita ibu bagi ngau bala kita semua peninga plus 1 RI Sintang malam itu. Ungkup bahasa iban kita itu berbagi ke bisi tidak tamai orang ngurus orang jadi pala anak. Tau kita ibu bagi itu. Dok Dewi, kita ya dua ninga ke lagu dulau, lagu Aram Ngayap ya.
0: Apa itu artinya?
1: Nah, Aram Ngayap itu ayo kita ngayap. Ngayap itu gini, jadi orang Laki-laki menginginkan perempuan ya, tapi dia masih malu-malu.
0: Malu-malu kucing ya?
1: Malu kucing, datang ngayap. Nah, kalau dia sudah ketahuan, orang tuanya ditanya, kau tuh serius toh enggak?
0: Oke. Oke,
1: kita dengar aja lah ya. Oke, kita ingat lagu itu, Lau Balap Bunga semua.

0: Pendengar, saya bacakan pengumuman dari STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini dibuka gelombang ketiga. STKIP juga memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP diantaranya Prodi Pendidikan Biologi, Bahasa Indonesia, Ekonomi, PKN, PGSD, Bahasa Inggris, PG PAUD, Matematika, dan Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu di STKIP juga lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap kerja di berbagai profesi selain menjadi guru. Kampus menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan online ataupun offline dengan datang juga ke kampus STKIP di Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang. Informasi lebih lanjut hubungi nomor WhatsApp 0858-2548-1065 atau di website daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram, TikTok, dan Facebook atas nama STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung bersama di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Iya pendengar, demikian satu buah pengumuman. Iya buat Kak Ita Purnamasari, ya, saudaranya Uat rupanya ya.
1: Desa Ampura, ketengah ulu.
0: Oh, okay, ada Pak Helen juga, muridnya katanya, okay. Masya Allah ya. Dan semua pendengar serta pemirsa di YouTube juga dan juga di TikTok ya. Selamat bergabung aja, ada Pak Julius juga gitu ya. Yeah. Pak Timu, aku salam kenal
1: okay, katanya. Salam ya. Kenal.
0: Pak Helen Pak Dimu ditunggu nih katanya. Kalau oke deh. Oke, ya. Lanjut lagi tadi, Pak.
1: Oke, okay. Bala peninga semua, kita udah ningake suti lagu dipinta bala peninga tadi Aram Ngayam RKL ngosip filter Andi bala peninga semua. Sebedau bunyi nyakuk tadi kita tahu telepon studio tu ngaji bisi kita napi orang lagi pala anak kita tahu telepon studio tu tahu minta lagu mega bunyi nyakuk tadi balap ningan semua kita hidup tu harus bisi adan bisi ketentuan norma yang harus kita patuh balap ningan semua ti kita bunyi nyakuk tadi jadi laki bini lalu bisi hilap bisi lalai lalu yang lindu udah bisi ya kita madah aja ngujujur ngabala orang tua bala pengurus lalu kita tau diurus ngau secara adat iya bukai hukuman bukai sanksi sosial yang tau selamanya kita ini tapi ngau jaga tumbuh peniau kita ngau jaga anak keturunan kita ngau jaga agak ngau penghidup rumah tangga kita semua.
0: Iya. Dari Evita nih, salam kenal dari Dusun Candi ya.
1: Dusun Candi.
0: Tahu
1: ya. Enggak ketahuan. Sama udah
0: kirain tahu ya. Oke deh. Jadi kan itu kan sebuah kelalaian atau kesalahan
1: Tapi
0: kita berharap tapi kita berharap sih enggak terjadi walaupun sekarang banyak banget ya.
1: Iya.
0: Sampai mungkin ada dispensasi nikah dan lain-lain. Kalau menurut Wan nih, mungkin bisa juga Wan misalnya pesan kepada anak-anak muda atau kepada orang tua gitu agar hal itu tidak terjadi gimana nih Wat?
1: Saya pikir begini ya, jadi ketika memang ya laki-laki dan perempuan mereka saling mencintai cocok ya artinya sudah sama pandangan hidupnya dan sudah hati sepikir lah begitu ya, saya pikir tidak harus ke situ ya. Apa susahnya kita bersusah dengan kedua orang tua kalaupun tidak ada orang tua siapa orang yang dituakan kan bisa supaya secepatnya mengurus diri
0: melamar ya, gitu ya
1: mengurus diri melamar ya, sehingga tidak menyusahkan diri ya. Nah sekarang ini sangat mudah sekali ya karena alat-alat sudah canggih, segala HP sudah ada, telepon sudah ada, beda dengan dulu ya. Nah, saya pikir sangat kecil ketika kita disiplin. Nah, kenapa? Okay lah. seandainya memang bertanggung jawab, ya itu tidak masalah ya. Ketika ini kusemengan kita ngomong lah ya.
0: Nauzubillah ya.
1: Ya kusemengan ya. Kalau misalnya tidak bertanggung jawab yang laki-laki, ini
0: bahaya
1: sekali ya.
0: Dan merugikan perempuan ya, terutama sih perempuan ya.
1: Iya. Makanya ya, ketika kalau misalnya tadi sudah suka sama suka, ya saya pikir pihak perempuan juga harus dengan tegas ya. Nah, bagaimana ini kelanjutannya, sehingga seperti tadi ketika ada hal itu tiba-tiba dia tidak tanggung jawab, nah, yang rugi ini kan yang bisa kena hukum adat karena dia dianggap tidak mampu mencari siapa yang berbuat, kan begitu.
0: Jatuh ayah anaknya
1: ya, ya bisa sih sampai ke hukum positif juga bisa, tapi kan saya pikir ya bisa dicegah dari awal lah ya. Tapi sebenarnya kalau orang benar-benar serius, saya pikir ada, kalau benar-benar serius kan untuk apa dia malu langsung menemui orang tua kalau dia serius. Nah kan begitu logikanya kan,
0: kalau tidak nafsu ya
1: kan mungkin nah itu nah itulah kalau saya melihat caranya.
0: Tapi
1: nah,
0: kalau lihat perkembangan nih dari adanya perkembangan zaman teknologi gitu ya, semakin kayak memudahkan gitu. Nah kalau Wat sendiri gimana ngelihatnya fenomena itu?
1: Maksudnya memudahkan gimana ya?
0: Ya kayak misalnya udah tinggal nikah doang gitu, apa sih misal besok juga nikah gitu misalnya itu ya. Kan ada pandangan-pandangan seperti itu ya. Gitu ya.
1: Sebenarnya kalau sekarang ya mudah lah, kalau memang suka ya langsung bilang saja dengan orang tua yang bahwa mau nikah. Nah kalau memang ya kita juga tidak bisa menjamin bahwa orang itu bisa semuanya seperti ini ya, tapi ada juga yang lalai hilap seperti tadi ya, tidak usah pusing-pusing ya. Penuhi saja kewajibannya, jujur saja kepada pengurus, ya, kepada orang semua. Saya pikir orang juga punya pertimbangan, ya, punya rasa kasihan, ya, karena ada niat baik. Nah itu dengan kita merasa menghindar, menantang, ya, karena barang sudah hilap dan sudah salah. Nah itu untuk demi keluarga itu juga.
0: Nasi udah jadi bubur ya, udah tinggal dimakan. Masa dibuang nasinya ya, atau buburnya. Ada Bang Rudi nih, selamat malam buat aku. Kirim pesan ngau bala ke warga di Mungkuwi ke
1: Tengah Ili ya.
0: Terus ada Mustafa Ari ke Tengah Hilir, Bang putar ke aku lagu Salam Manis Rikiel.
1: Salam Manis Rikiel.
0: Mani tadi ya, mani kalau mani beda.
1: Beda, mani arti keladi.
0: Iya gitu ya. Oke deh, bibinya gak kelihatan. Iya, satu-satu layarnya soalnya.
1: Oke.
0: Oke deh, yang mau telepon boleh ya di line telepon 0565-27444.
1: Kami dua anti itu.
0: Terus yang mau apa namanya malam Kak Pasuganda. Selamat malam juga ya. Ramai di TikTok kayaknya.
1: Bala peningan semua, kami dua Kak Ngangau ke bala peningan semua di Nindur kita Liau malam itu, kami dua Anda Uli ya. Ngangau ke kita siku-siku bala peningan semua, laban peningan tuh cukup mayo. Di semua di Kabupaten Cintang, Kapuas Hulu, Melawi ya. Betul. Ya, Ngau di Sekadau Mega. Kami dua kirim salam untuk kita Ari Gawai, selamat Ari Gawai, harap Gawai itu kemai pemansang menua kita semua. Nu Dewi kita doa ningak lagu dulu, lagu nama tadi Air KL ya. Ngeruh air. Ya.
0: Ngeruh air. Itu apa?
1: Ngeruh air.
0: Meramein aja.
1: Ya ngeramein itu maknanya, tapi kalau ngeruh air itu ya mengeruh air lah.
0: Mengacau-mengacau.
1: Mengacau lah, ikut. Entah berhasil, entah enggak, ya penting ikut. Gitu.
0: Gak jelas jadinya. Ya udah, dengerin ya.
1: Kita dengar lagu seperti itu.

0: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.
1: Kini mendengar kembali lagi bersama saya dan juga Wat Dimu. Ini dengan Bang siapa ya? Okay. Siaran ini Wat Dimu ya, Bu Nuni di Beran ya.
2: Di Beran ya, ketua hilir.
1: Bang Budi katanya tanggal 29 udah ada yang jawab ya.
2: Oke.
1: Oke deh. Kalau nggak salah posisi RRI Sintang depan rumah sakit daerah benar.
2: Oke.
1: Okay. Nanti disiapkan tua main katanya. Kata Bang Budi. Belum tumpang mentang bulan. Oh,
2: ada
1: ada Evita Riki burung ensing dainai apa tuh? Apa itu?
2: Sepale burung sing.
1: Enggak tahu kata Evita.
2: Oke.
1: Okay. Nah, terus ada Yosua ketengah-tengah. Lagunya mau Riki L. Tapi kayaknya Riki L terus ya. Lagi bujang. Kemudian Bang Budi main-mainlah ke Mengkui.
2: Mengkui ya.
1: Wat Dimu kah kata 23. Selamat okay. malam kah. Salam dari kami warga Kayan Hulu dari Oktagiro.
2: Oke.
1: Okay. Sampai ini salam dari Lombok tapi saya tinggal di Bancoh.
2: Oh.
1: Ada Pak Suganda juga nih Wat dari okay. Sepauk. Kerentana kah apa tuh?
2: Namanya?
1: Kerentana.
2: Oh, Kerentana.
1: Apa itu? Mbak enggak tahu juga. Apa nama daerah gitu ya?
2: Oh, mungkin.
1: Suganda malam katanya Bang Budi anak Peladang.
2: Oke. Okay.
1: Tapi kita lagunya tinggal
2: dua. Oke. Okay. Nah, bala peninggal semua, kita udah ningal ke sutik lagu tadi ngeluh ai bala peninggal semua, rancak aman lagunya. Tau ngasuh isi kita hidup bala peninggal semua. Bala peninggal tegi di bukit lin ngiga buah lian, ngiga ke buah lansat atau bisi di kerja rumah bala peninggal semua berikan kita anang kelupa ningal ke Radio Republik Indonesia Sintang 21 malam itu siaran lagu budaya untuk bahasa Iban. Bala peninggal semua tu dah mata udah kak mulai lemah. Jaku Nuk Dewi anang tindok dulau, anang nudi ke radio kita ampu dulau sampai ke kami dua tu udah siaran bala peninggal semua. Tau mempungai dulau. Tapi cik lagu di mana Titi cukup tu bilang tau ngangkat ke indah itu ai apa itu ai tau bertanda ke diri dia bala peninggal semua. Tanya nama alam kelambu ke bala peninggal semua radio tak ada baik alam kelambu ke. Bala peninggal semua ngaki kita bisik lagi nganyam bala cupai bala galang bala tikai anang kelupa kita sambil ninga ke radio malam itu. Bala kita gak ngaki bisik di minggu tu kak gawai lagi mulah bala beram. Lagi netuak kebah pulut. Lagi mulah kebah apa teh kembang goyang.
1: Awas loncat kembang goyang.
2: Nang kelupa sambil ninga ke siaran kami dua malam itu. Nuk Dewi kita dua ninga lagu nama lagi nuk tipis lo.
1: Apa itu? Ada WhatsApp dulu saya.
2: Oke.
1: Ada yang sudah masuk ini saya baca.

0: Malam wah, Teh Dewi request lagu dari Lauta Benih, kata judulnya Putus Semaya Tua dari Lukas di Kebio Baru buat
1: Lukas di Kebio Baru. Tapi
0: kita yang ada dulu ya.
1: Oke. Di sini lagu nama lu lihat deh.
0: Ada Mani Ati Keladi sama Jayau Batu Maram.
1: Oke. Okay. Bala peninggal semua, kita ninga ke suti lagu dari No Marciana Mani. Asal ke tengah-tengah tuh dari Dusun Lugau. Ninga ke lagu Ati Keladi, bala peninggal semua, anang kita ka ninga ke leka lagu tuh lalu ka Ati Keladi. Itu semina leka lagu bah kita ninga ke suti lagu tuh.
0: Ada sebelumnya nih Wan, saya
1: baca
0: salam buat Dikentana dari Dikerentana.
1: Dikentana.
0: Ada cancer juga, anda ibu siaran saat dalam kelambu kata. Kemudian ada Cikita Malam, Kak Bang aku dari Kelam Kak, okay. Minta lagu Untung Segayung Rugi, ikut aja lagunya okay, ya.
1: Lagu.
0: Ada Viral juga, Selamat Lemai Wat.
1: Itu no,
0: aku Bang Jali di Studio Balai Sukwa. Ada Imam Sapei Kota Sintang, apa ini? Adalah Kota Seribu Sepupu kan. Saya selalu warga Kalimantan Barat. Ada Nuni Beran, aku dulu pernah gabung di acara Iban, tapi waktu Watpri ya dulu ya. Oke deh, itu deh, yaudah kita atik lagi kah?
1: Oke, atik lagi.
0: Oke, siap mendengarkan ya, selamat mendengarkan.

0: Hede, ada Pak Pariyadi. Kami ntar lagu nyipa katanya sampai kuali. Lagunya mau habis ya. Nyesel banget baru masuk live di akhir acara kata Cancer ya. Ada Nuni, masih lama enggak waktunya? Udah mau habis lagunya ya Wat ya. Oke deh. Ada Bujang, oh ini Bujang tua. Ini ada, saya bacain WhatsApp dulu ya. WhatsAppnya dari mana sih barusan? Ah ini nih. Selamat malam buat Dimu Atu, aku Uma Denis di Beran Penai. Salam Ngagaija Mah, apa tuh? Salam Ngagaija Mah, lagu nitip aja.
1: Lagu nitip aja. Ngikut ya.
0: Ngikut aja gitu ya. Susah kali ya bilang gitu. Saya yang susah maksudnya ya. Yang di TikTok juga banyak banget juga ya, makasih. Oke deh, ada apa nih, Pariyadi lebu sampau kuali di sepiak.
1: Nyipak sampau kuali.
0: Gak kerasa ya Wat, waktunya gak habis. Tutup dulu deh Wat.
1: Bala peningan semua, jangka tu aku begulain kita malam itu. Bala peningan semua, siaran dagam budaya untuk bahasa Iban. Bisi Induk Dewi Mega, bala mal itu. Kami dua begulain kita bala peningan semua. Minta ampun, minta maaf, ngai kebisi jaku kedua tindak tentu mana ditinggal balap ninggal semua, kita ibu tundi aja. Minta ampun, minta maaf, ngai balap ninggal semua, kita sudah minta lagu beda uliah kedua putar hari kebukai kita tahu mutarnya. Bunyi jaku tadi anang kelupa kita selalu menjaga penghidup diri empu di hari orang gawai itu hari bulan 6 sampai ke mungkin bisa bulan 8
0: awal Agustus ya Wak ya.
1: Anang carut kita begulai gawai kita isi ngau tai ke mana ngau tai buat ke hati kita happy rami. Anang kita udah gawai lalu nudi ke ke masalah te ngau problem te nak mana ngau diri kita empu. Malam itu berapa ingat semua lagu te pengujuang tu lagu nama tu dia Jayau, lagu Jayau Batu Gula.
0: Ya,
1: jadi lagu Tri Pengujuang tu Jaya Batu Gula balap tinggal semua. Selamat bersara, selamat kita bertemu baru hari kebukai tu Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Iya, terima kasih Wat dan juga pendengar serta pemirsa baik yang ada di TikTok dan juga di kanal YouTube RRI Sintang ya. Udah di penghujung waktu, terima kasih juga Wat atas kehadirannya.
1: Oke.
0: Di malam hari ini. Sampai jumpa.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, di ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Malam juga dari Watimo ya.
1: Apanya?
0: Dari siapa nih? Pak Buman ya.
1: Iya.
0: Oke, deh. Tadi udah ada Pak Dimu menemani kita. Oke deh. Buman di Penai gimana Pak Buman di Penai cuacanya?
1: Cuaca di Penai cerah malam ini.
0: Cerah ya?
1: Iya, peta-peta baru bintang berlangi.
0: Terus?
1: Peta-peta baru bintang berlangi.
0: Ada juga satu yang paling terang. Walaupun ya. Walaupun banyak juga yang apa?
1: Iya.
0: Lanjutin aja ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Ya. Siap. Mau pilih lagu yang mana nih?
1: Lagunya
0: ada Yuni Shara, Sayang, kemudian Mama Rinto Harahap, ada Sesaat Kau Hadir, Uta, Janji Manismu, Tommy J. Pisa, dan lain-lain.
1: Rinto Harahap aja. Boleh spesial gak?
0: Boleh, silakan. Buat siapa?
1: Spesialnya buat Ayong, ada semua yang buat Usu, ada di Sambas. Selamat malam Kak Dewi.
0: Selamat malam juga buat Buman ya, penelpon pertama kita. Ada siapa?

0: lagunya disebut dulu apa yang bagus-bagus.
1: Ada Marcelo, Janji Sumpah, Maafkanlah Dadali, Republik Tiada Guna Lagi, Cassandra, Cinta Terbaik, Bukit Berbunga, Uci, Sesaat Kau Hadir, Uta, Tommy J. Pisa, Janji Manismu.
0: Apa? Dari Tommy J. Pisa aja, coba-coba dengarkan lagunya.
1: Oh iya boleh.
0: Nah, lagunya spesial buat Bapak Kurairi keluarga di Sintang, keluarga sehat selalu juga bersama keluarganya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, buat sekadar ini, buat petugas dan selalu selalu berkati. Selamat malam.
1: Oh iya, baik, selamat malam juga. Makasih Bang Adi. Oke, yaudah ya kita dengerin lagu ini. Udah, jangan kemana-mana, masih kan Anda masih di Pro 1 RRI Sintang.

0: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan pesta.

0: Baik pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Sinta malam juga yang baru bergabung ya. Ayo udah gaskan lagi teleponnya. Halo. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dari siapa nih Pak Amin ya kayaknya?
1: Amin Kelam.
0: Iya, di Kelam gimana cuacanya malam ini, Pak?
1: Cuacanya banyak bintang.
0: Banyak bintang ya. Bintang di langit. Emang ada bintang di bumi?
1: Ah, dalam lampu.
0: Benar ya. Ada bintang di hati. Iya. Yeah. Pak Amin mau pilih lagu yang mana nih?
1: Mau pilih sendiri kalau boleh.
0: Ah, oh, boleh pilih sendiri. Bintang.
1: Ada nggak lagu dari Inka Christy?
0: Inka Christy. Judulnya apa dia? Nih, saya bacain ya. Inka Christy, nyanyian jiwa yang ku nanti bagai burung terbang, apa salahku gambaran cinta, kau bukan milikku, maafkan mengapa saling terluka, selamat jalan kekasih, katanya.
1: Gak ada cinta kita kah?
0: Gak ada, adanya itu ya, selamat, yang ada kitanya, gak ada, adanya gambaran cinta ya. Yang itu gak ada, adanya itu aja yang saya sebutkan aja nih.
1: Kalau gitu dari Republik kada.
0: Republik di sini ada, tiada guna lagi.
1: Nah itulah.
0: Oke, siap.
1: Jangan aku cari cinta kita, buat tinggal ada.
0: Cinta dia ada. Serius, cinta dia ada tuh. Udah. Oke deh.
1: Demikian. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Macam mau pidato pula kan, Pak Amin. Demikian sambutan telah saya sampaikan. Mohon maaf, Pak. Oke, terima kasih Pak Amin, ada-ada. Jadi Pak Amin, lanjut lagi silahkan. Selamat Pak Amin di Kelam nih pendengar. Di ruang rindu, ruang memori, melodi lewat lagu. Mungkin lagu-lagu, ada lagu yang andalan. Kayak kalau dulu sih bilangnya lagu kebesaran kita berdua gitu misalnya. Kalau ada ya. Halo. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Bapak gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Ustazah sehat, keluarganya.
0: Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana cuacanya di NTB?
2: Gimana?
0: Cuaca di Sentang bagus-bagus aja. Alhamdulillah. Gimana di sana, Pak?
2: Oh, kalau di sini nih macam orang yang bertanya nih, cerah banyak.
0: Alhamdulillah ya, cerah-cerah aja ya.
2: Lagunya pilih sendiri juga?
0: Iya, lagunya boleh pilih sendiri boleh. Atau apa namanya, mau pilih yang ada juga boleh.
2: Lagunya Duri Terlindung dari Nika Ardila, Ibu Ustazah.
0: Duri Terlindung ya. Oke, baiklah.
2: Ada?
0: Ya, ada.
2: Itu aja lah Ibu Ustazah. Semoga Ibu Ustazah tetap sehat, bisa kita ketemu lewat udara.
0: Siapa tahu ada rezeki saya ke NTB nanti, muncak di sana nanti. Benar Pak, saya lagi mumpung saya belum.
2: Benar lah Ibu Ustazah.
0: Iya beneran Pak.
2: Itulah makanya orang rumah ketawa terus dengar Ibu Ustazah nyarani.
0: Ya. Baik, makasih Bapak.
2: Iya, oke lah kalau ada tanah minta maaf ya.
0: Iya Pak.
2: Bercanda kita nih.
0: Makasih Bapak, sehat selalu.
2: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Siti Muslika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

0: Jangan memandang langit sendirian, lebih baik memandang langit barengan ya. Artinya bareng-bareng ya, kebersamaan gitu ya. Apalagi mungkin yang gawai-gawai ya, sukses-sukses lalu yang gawai daya ya di desanya, di kecamatannya gitu ya. Semoga aman, tentram, damai, happy, kata Pak Watimu tadi ya. Happy, semua orang silaturahim terjaga. Apa yang harus ada tetap ada, dijaga gitu ya, dilestarikan. Oke, lanjut lagi, siapa yang mau bergabung lagi silakan, mau WhatsApp boleh, telepon pakai WhatsApp juga boleh ya, 0857-5047-40 atau juga melalui telepon 0565-27447. Malam ini santai aja sih. Informasi bola kak, siap. Bola malam ini jam 23 ada siapa ya? Ntar kita cek, gak terlalu apa soalnya. Nah, siap-siap untuk pecinta Argentina. Siapa nih? Wah, banyak aneh. Mesir. Jadi nanti malam pendengar jam 23 ada pertandingan antara Argentina versus Mesir. Nah, yang mau nonton ya, jam 23 berarti boleh istirahat dulu sekarang. Gitu. Mau bisa tidur kak? Ya udahlah, nungguin aja berarti. Berapa kira-kira? Berapa ya? 3-1. Ya udah kita lihat aja ntar ya berapa gitu ya. 2-1 kah 3-1 kah pokoknya gitu ya. Tapi kalau 0-1 kayaknya enggak deh. 1-1 ada kemungkinan enggak? Bisa jadi. Oke deh, silahkan pendengar yang tapi kalau 1-1 pasti itu ya penalti ya. Oke, silahkan yang mau bergabung ya pendengar di malam hari ini lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Dari siapa ini? Pak Alimi di Sambas gitu ya. Gimana di Sambas cuacanya?
1: Cuacanya di Sambas bagus.
0: Sampai mau salah ya bilang suasana.
1: Cuacanya bagus.
0: Oh, sebenarnya
1: kalau ngomong sama Kak Dewi ini jadi gugup.
0: Why? Kenapa gitu ya? Limaza gitu. Oke deh, ada lagu The Mercies, tiada lagi, ada Kus Plus, di tepi jalan hijau daun aku ingin engkau, ingin dia. Kemudian Cinta Terbaik Cassandra.
1: Ada itu, Cinta Terbaik.
0: Oke deh, sip. Buat siapa lagunya?
1: Pokoknya selalu cinta terbaik buat Kak
0: Buat Pro Satu ya.
1: Buat Pro Satu Bintang terutama.
0: Iya, siap. Nobarnya. Nobar atuh. Nobar di rumah masing-masing. Tapi kemarin ada di RRI jam 2 itu ya. Semalam atau kemarin malam ya?
1: Kemarin Bang Gaston ya apa? Mungkin katanya mau nobar ke di RRI Bintang.
0: Iya gitu. Nobar malam-malam. Aduh.
1: Pasti kopinya banyak semalam tuh ya.
0: Kopinya bukan banyak lagi, seteko. Oke deh, itulah.
1: Baiklah, buat semua para bintang yang lagi mendengarkan, lalu sehat mudah-mudahan buat Kak Dewinya juga, lalu semangat, lalu sehat.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Ceria-ceria selalu.
0: Iya dong. Oke, makasih ya Bang Limin. Iya, sama-sama. Makasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Terbaik laginya. Siap, nanti ya kita putarkan. Ada lagi selepas dari Sambas, kemanakah kita berlabuh? Maksudnya kemana kita labuh, jangan ya. Nah, ada mungkin Anda pernah juga apa sih serunya nonton bola? Banyak katanya ya. Serunya bisa nonton bareng. Tapi kalau nonton bola sendiri enggak seru kak katanya. Iya benar juga sih. Nonton bola serunya ramai-ramai, apalagi di lapangan bolanya kan. Seru banget pastinya ya. Ada misalnya ada kesebelasannya dengan supporter-supporter yang lainnya gitu ya. Punya yel-yel, punya apa, wah seru banget ya. Apakah Anda tim penonton bola? Atau penonton orang ya? Ada soalnya gak suka bolanya sih, cuma suka orang-orangnya aja gitu. Saya ada yang kayak gitu? Ada gitu ya. Yaudah lah, kita balik lagi selepas yang berikut ini ya.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Lanjut lagi mendengar, silahkan yang mau gabung lagi di ruang rindu, ruang memori, melodi lewat lagu ya. Oke pendengar, silahkan lagi yang mau bergabung di malam hari ini ya. Coba silahkan pendengar yang mau gabung lagi, line telepon 0565 2744.

kalian dari Yuni Sara buat semua pendengar aja. Kemudian setelah Ricky ada juga Mama Wawa, salamnya buat keluarga aja, lagunya Sesaat Kehadiran.

Masih dari kawasan Jalan YC Bangorai ya. Dan ya, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi melodi memori lewat lagu. Oke, kita terima ya. Halo, selamat malam. Halo. Gak ada suaranya ini. Oke, dicoba lagi aja ya. Yang mau gabung silahkan mendengar ya. Kita coba lagi di 0565244477 ya, yang mau gabung lagi boleh ya. Tadi gak ada suaranya ya di melamar ini.

Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar jangan lupa nanti main bola ya, sepak bola jam 11 atau 23 waktu Indonesia Barat ya. Siapa yang mau siap-siap nih? Lanjut lagi ya pendengar di malam hari ini. Yang mau bergabung kembali silahkan ya di line telepon 0565-27447 di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang ya. Masih di ruang rindu. Adakah yang mau bergabung? Silahkan aja ya. Oke. Line telepon 0565-27447, WhatsApp 0857-5047-40. Halo. Halo. Mana ini yang itu gak ada suara aja. Oke, nanti dicoba lagi ya. Ada Adi di Bandung, salam buat semua pendengar. Iya, semangat kan nonton bolanya. Nonton gak ya? Nonton sejam aja, abis itu enggak. Ada Siska juga di Spok, selamat malam kak. Aku jagoin

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga

menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya, burger apa pizza. Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya, barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

masih di Ruang Rindu ya, di The Last Season, season akhir lah ya nih. Selamat malam, malam juga. Titip salam buat Abah dan Mama yang lagi nyari ikan di Sentabai. Malam-malam ya ikan. Oke, titip salamnya dari anaknya Wan Iqbal di Tangerang Kota katanya. Jauh kali di Tangerang Kota. Makasih Wan Iqbal, ya mudah-mudahan tersampaikan ya salamnya buat Mama Abahnya. Oke deh, kemudian juga siapa nih? Dari Adi di Bani, salam buat semuanya aja. Kemudian dari Nuha ya di Putus

Resensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku How to Respect Myself ditulis oleh penulis asal Korea Selatan bernama Yoon Hong-yoon. Yoon merupakan seorang dokter spesialis kejiwaan. Ia menuangkan ilmu pengetahuannya terkait psikologi dan kejiwaan pada buku ini. Sebagai seorang dokter kejiwaan, penulis kerap menerima banyak pasien yang memiliki keluhan tidak percaya diri, insecure dan semacamnya. Melalui buku yang ia tulis, Yoon membagikan pengalaman yang ia alami sebagai seorang dokter. Dalam buku ini banyak sekali pembahasan tentang bagaimana seseorang bisa meningkatkan rasa percaya dirinya. Penulis menyebutkan bahwa terdapat 24 latihan yang perlu dilakukan untuk mempermudah pembaca. Yoon Gyun membagi 24 latihan ke dalam 7 bagian, di mana setiap bagiannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Tiap bagiannya penulis membawa pembaca untuk menemukan langkah demi langkah, mulai dari mengenali dirinya sendiri, cara menahan dan mengontrol emosi, mencintai diri sendiri, serta meningkatkan rasa percaya diri. How to Respect Myself karya Yoon Hong-yoon dapat menjadi pilihan buku yang wajib Anda miliki untuk meningkatkan rasa percaya diri. Dengan membaca buku ini, Anda akan memiliki sudut pandang baru agar memandang hidup secara berbeda dari sebelumnya. Mulai mencintai diri sendiri dengan apa adanya, termasuk ketidaksempurnaan yang ada pada diri Anda. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, hingga di sini kebersamaan bersama saya di ruang rindu ya. Sekaligus mengakhiri perjumpaan saya bersama Anda di Sintang malam ini, karena kita akan sebentar lagi bergabung bersama Pro 3 terus mengarah untuk Indonesia. Pendengar, pada malam hari ini akan menyaksikan pertandingan sepak bola 16 besar antara Argentina melawan Mesir atau Argentina versus Mesir. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyaksikan atau mendengarkan ya. Mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir.
2: Ya, Bung Rosi silakan. Dan juga Bung Joko ya. Dan kita akan ikuti bagaimana dengar bareng pertandingan Timnas Argentina versus Mesir.
3: Ya, pendengar RRI dari Atlanta Stadium di kota Atlanta, Amerika Serikat. Kali ini merupakan pertandingan terakhir di fase 16 besar. Dan

0: Leman di Lampung. Pak Leman, selamat pagi, salam olahraga.
1: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bang Zaini.
0: Silakan Pak Leman, komentarnya.
1: Ya, posisi masih 0-0 Bang Zaini.
0: Sudah menang Swiss Pak, adu penalti 4-3 skornya.
1: 4-3,
0: iya.
1: Jadi untuk selanjutnya
0: mereka akan berhadapan dengan Argentina nanti Pak di 8 besar.
1: Iya. Oke, kita ikuti selanjutnya apa
0: ya. Baik, Pak Leman.
1: Oh,
0: iya. Terima kasih banyak ya Pak Leman ya. Selamat pagi, Pak.
1: Sama Bang Zaini pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Ya baik pendengar, Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sintang. Dan demikian tadi ya, barusan telah kita ikuti bersama pertandingan antara Swiss melawan Kolombia. Dan tentunya bersama kami di program Satu RRI Sintang, bersama saya Yeptro ya, temani Anda pendengar di Sintang Menyapa pagi ini, menantikan warta berita pagi ini.

0: ini kita ada sekitar 200 ton beras dan masih berproses untuk masuk minyak goreng.
1: Saya minta PLN bekerja keras ya untuk segera mengatasi, dan kita tidak bisa berlama-lama untuk melakukan pemadaman seperti sekarang.

0: Dari kawasan Jalan YC Upang Urai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Rabu 8 Juli 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam kondisi aman hingga 3 bulan ke depan. DPRD Sintang meminta PLN bergerak cepat memulihkan pasokan listrik setelah pemadaman bergilir sehingga berdampak pada aktivitas warga hingga saat ini. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yeptro. Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam kondisi aman hingga 3 bulan ke depan. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam kondisi aman hingga 3 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan, pihaknya terus melakukan penambahan stok sebagai langkah antisipasi untuk menjaga pasokan pangan tetap stabil. Selain itu, Perum Bulog Cabang Sintang juga tengah mempersiapkan kebutuhan apabila pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan pada tahap berikutnya. Amin menjelaskan, meskipun stok yang tersedia di gudang Bulog Sintang saat ini belum terlalu besar, jumlahnya masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi. Dikatakan Amin, saat ini Perum Bulog Cabang Sintang memiliki sekitar 200 ton beras yang siap disalurkan. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada tambahan pasokan sekitar 1.500 ton beras yang pada saat ini masih dalam proses pengiriman. Selain beras, Perum Bulog Cabang Sintang juga telah menyiapkan stok komoditas lainnya. Di antaranya minyak goreng merek Minyak Kita tersedia sekitar 44 ribu liter dan minyak goreng premium sebanyak 22 ribu liter.
2: Untuk saat ini kami masih berproses ya, masih mendatangkan juga. Ini kita ada sekitar 200 ton beras, masih berproses untuk masuk minyak goreng. Kita lumayan besar ini untuk minyak goreng yang Minyak Kita itu. Rencana bulan ini kita ada sekitar 44 ribu liter, dan juga kita ada yang premium sekitar ada kemarin 22 ribu literan. Kalau gula pasir ini juga kita masih proses, kita rencana juga mau ngambil lagi, kita kira kita sudah siap sekitar 10 ton.
1: Dengan ketersediaan berbagai komoditas tersebut, Perum Bulog Cabang Sintang optimistis mampu menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Lebih lanjut, Amin juga menghimbau masyarakat agar tetap berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying. Menurutnya, membeli bahan pangan sesuai kebutuhan merupakan langkah terbaik untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Penambahan stok yang terus dilakukan Perum Bulog Cabang Sintang diharapkan mampu menjaga ketersediaan pangan sekaligus mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam beberapa bulan ke depan. Danindra Sita melaporkan.
0: Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kabupaten Sintang menggelar kegiatan seminar dan talkshow bertajuk penguatan mindset wirausaha perempuan melalui pemanfaatan potensi lokal di Pendopo Bupati Sintang pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Acara ini dibuka secara resmi oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Sintang, Ahyarudin Siregar. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD, pimpinan organisasi wanita, serta anggota DWP dari tingkat kabupaten hingga kelurahan. Ketua DWP Kabupaten Sintang, Delvia Mary Budianti Hari Sintolino, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta kemandirian ekonomi perempuan melalui pengembangan usaha berbasis potensi daerah. Menurutnya, perempuan memiliki peran yang sangat krusial dalam perekonomian keluarga, tidak hanya sebagai pengelola keuangan tetapi juga sebagai pencari nafkah tambahan atau utama. Melalui pembentukan sikap mental dan motivasi yang kuat,

0: Anggota DWP diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada gaji suami, melainkan mampu mandiri secara finansial demi meningkatkan kesejahteraan keluarga. DPRD Sintang meminta PLN bergerak cepat memulihkan pasokan listrik setelah pemadaman bergilir sehingga berdampak pada aktivitas warga hingga saat ini. Selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Pihak DPRD Kabupaten Sintang menyoroti seringnya pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir ini. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpa, meminta pihak PLN memberikan penjelasan penyebab seringnya dilakukan pemadaman listrik kepada masyarakat. Menurutnya, kondisi kelistrikan di Kabupaten Sintang belakangan ini mengalami pemadaman. Padahal dalam beberapa tahun terakhir, pasokan listrik dinilai relatif stabil dan jarang terjadi pemadaman dalam durasi yang panjang.
2: Jadi saya minta PLN bekerja keras ya untuk segera mengatasi, dan kita tidak bisa, jelas tidak bisa berlama-lama untuk melakukan pemadaman seperti sekarang.
1: Sementara itu, warga Sintang Ardianus mengeluhkan seringnya terjadi pemadaman listrik secara bergilir. Ia berharap pihak PLN dapat memulihkan atau menormalkan kembali penyalaan listrik untuk masyarakat luas.
3: Mohon kepada pihak PLN untuk melakukan pemulihan atau penormalan penyalaan listrik sehingga tidak terjadi pemadaman bergilir.
1: Selain itu juga, warga yang memiliki usaha bisa terhambat karena menggunakan tenaga listrik. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Sekadau, Abdillah, mengajak seluruh ASN untuk terus memperkuat disiplin, menjaga integritas, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, disiplin menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional. Karena itu, setiap ASN diharapkan bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjunjung etika, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah. Selain itu, Abdillah juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan, membangun komunikasi yang baik, serta terus meningkatkan kompetensi agar mampu menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas. Desa Baning Panjang, Kabupaten Sintang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat penerima hibah pengabdian kepada masyarakat skema pemberdayaan berbasis masyarakat STIKES Kapuas Raya Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Tim pengabdian kepada masyarakat penerima hibah pengabdian kepada masyarakat skema pemberdayaan berbasis masyarakat melakukan koordinasi bersama pemerintah Desa Banim Panjang Kabupaten Sintang mengenai kegiatan program pengabdian yang mengusung tema inovasi ekoenzim dan diversifikasi pangan lokal sebagai strategi pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui UMKM Kurum Sejahtera dan PKK Desa Banim Panjang Kabupaten Sintang. Tim pengabdian memaparkan tujuan dan sasaran program, yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengolah limbah organik menjadi produk ekoenzim yang bernilai guna serta mengembangkan diversifikasi pangan lokal sebagai bentuk unggulan yang memiliki nilai ekonomi. Program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ketua Tim Pengabdian Ria Damayanti mengatakan inovasi ekoenzim memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai cairan pembersih ramah lingkungan, pupuk organik cair, serta pengelola limbah rumah tangga. Sementara itu, diversifikasi pangan lokal diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sehingga dapat menjadi produk unggulan yang memiliki daya saing di pasar.
5: Jadi kami berkolaborasi di sini, sangat berterima kasih kepada Bapak Theodorus Ensari selaku Kepala Desa yang telah menerima kami bersedia bermitra dalam program ini. Harapan kami, apa yang nanti kami serahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dari segi ekonomi.
4: Kegiatan disambut baik Kepala Desa Baning Panjang Theodorus Ensali. Ia menyampaikan apresiasi kepada tim pengabdian yang telah memilih Desa Baning Panjang sebagai lokasi kegiatan. Menurutnya program ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat karena tidak hanya berfokus pada pengelolaan lingkungan melalui pemanfaatan limbah organik, tetapi juga membuka peluang usaha baru berbasis potensi lokal.
6: Kita Baning Panjang tentunya bisa bersyukur dan berterima kasih bahwa proposal yang telah dibuat oleh bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen untuk UMKM kita itu dapat terkabulkan.
4: Program ini dirancang melalui beberapa tahapan kegiatan, antara lain sosialisasi, pelatihan pembuatan ekoenzim, pelatihan diversifikasi pangan lokal, pendampingan produksi, pengemasan dan pemasaran produk, hingga evaluasi berkelanjutan program UMKM Kurum Sejahtera dan PKK Desa Baning Panjang akan menjadi mitra utama dalam pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan. Suryatini melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kapuasulu bersama DPRD Kabupaten Kapuasulu menggelar rapat kerja untuk membahas laporan realisasi anggaran semester 1 dan prognosis anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026 Selasa 7 Juli 2026. Rapat tersebut membahas capaian pelaksanaan APBD selama 6 bulan pertama tahun anggaran berjalan, sekaligus memproyeksikan pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun. Pembahasan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kinerja keuangan daerah dan penyusunan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran pada semester berikutnya. Kegiatan yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kapuasulu Yanto itu dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuasulu Ambrosio Sadau beserta pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, termasuk Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuasulu Nanang Padli. Melalui rapat kerja tersebut, pemerintah daerah dan DPRD berupaya memastikan pengelolaan APBD berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel hingga akhir tahun anggaran 2026.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Bupati Sinta mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memprioritaskan program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
8: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengingatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sintang agar memprioritaskan program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sintang saat memberikan sambutan dan arahan pada kegiatan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Sintang tahun 2027 yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Sintang pada Senin 6 Juli 2026. Bupati menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola keuangan. Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah diminta melakukan penyesuaian dengan mengutamakan program prioritas dan mengurangi belanja yang tidak mendesak.
9: Dalam upaya mengantisipasi kebijakan efisiensi anggaran dari pusat, maka sangat penting kita melakukan pemangkasan belanja operasional non-prioritas untuk optimal pendapatan asli daerah, penguatan sumber daya organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan inovasi pelayanan, maupun penguatan koordinasi antar unit kerja. Berbagai langkah ini sangat penting dilakukan untuk mencegah potensi defisit anggaran akibat berkurangnya dana transfer dari pusat.
8: Menurutnya, berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mencegah potensi defisit anggaran sebagai dampak berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menilai, pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran menjadi kunci agar pembangunan daerah tetap berjalan sesuai rencana. Bupati Sintang optimis target pembangunan Kabupaten Sintang pada 2027 tetap dapat tercapai. Ia meyakini dengan kerjasama, disiplin, dan komitmen seluruh perangkat daerah, sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025 hingga 2029 dapat terwujud dengan baik. Dina Triana melaporkan.
0: Babinsa Koramil 1206 11 Silat Hilir Kabupaten Kapuasulu Sertu Budiono bersama warga melaksanakan kegiatan kerja bakti gotong royong memperbaiki kerusakan jalan umum dengan menutup berbagai titik jalan yang berlubang menggunakan batu yang dilaksanakan di Jalan Makarti, Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir. Bintara Pembina Desa atau Babinsa Sertu Budiono juga mengatakan kegiatan ini sebagai teritorial yang menjadi tugas dan tanggung jawab aparat di desa binaannya. Selain itu, untuk mempererat hubungan komunikasi dengan perangkat desa, menurutnya gotong royong ini juga salah satu cara komunikasi dengan warga di tempat binaan. Kata Sertu Budiono, kegiatan kerja bakti ini juga dilakukan karena kondisi jalan yang ada banyak lubang yang dapat mengganggu para pengguna jalan. Mengingat Jalan Pakarti Desa Miao Merah merupakan jalan poros satu-satunya penghubung desa wilayah Kecamatan Silat Hilir menuju Kabupaten Kapuasulu. Sertu Budiono juga mengharapkan agar masyarakat untuk selalu peduli dengan kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Panitia Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 terus mematangkan persiapan pelaksanaan. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
10: Panitia Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 terus mematangkan persiapan pelaksanaan pesta adat tahunan tersebut. Hal itu ditandai dengan digelarnya rapat ketiga panitia di kediaman Ketua Panitia Tony pada Senin lalu. Rapat tersebut dihadiri Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang Jeffrey Edward, seluruh panitia, serta para koordinator bidang. Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Rumah Betang Tampun Juah Sintang, Desa Jerora 1, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Rapat ketiga difokuskan untuk mengevaluasi progres persiapan sekaligus memastikan seluruh bidang telah menjalankan tugas sesuai rencana agar pelaksanaan kegiatan berjalan aman dan lancar. Ketua Panitia Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13, Tony, mengatakan hingga saat ini persiapan telah mencapai lebih dari 65%. Setelah rapat ketiga, panitia akan kembali menggelar rapat bersama seluruh panitia inti dan koordinator bidang sebelum mempresentasikan kesiapan penyelenggaraan kepada Polres Sintang.
11: Persiapan panitia ini rapat ketiga, saya kira sudah tahu mungkin 65% ke atas ya. Karena habis ini kita akan undang lagi rapat seluruh panitia inti dengan koordinator, selanjutnya kita presentasi di pihak Polres. Karena pengalaman tahun lalu rata-rata panitia itu kita sudah bisa mitigasi, sudah bisa mendalami apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita.
10: Tony berharap Gawai Dayak tahun 2026 yang ke-13 ini bisa sukses, aman, lancar, dan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Karena itu menjadi tanggung jawab panitia, tokoh-tokoh masyarakat adat, semua stakeholder,

0: Binmas Polres Melawi AKP Tri Mujadi menjelaskan dalam kegiatan tersebut, personel Satbinmas menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas sekaligus melakukan pengecekan terhadap perlengkapan yang tersedia di pos Satkamling. Kasat Binmas juga mengimbau anggota Satkamling agar terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi tindak kejahatan di lingkungan tempat tinggal, serta mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Melawi dan sekitarnya yang berlaku pada hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Bersama perakirawan BMKG Aziz Nur Effendi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Info Cuaca Melawi. Bersama saya Aziz Nur Effendi. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Melawi yang berlaku pada hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Kabupaten Melawi diperkirakan akan berpotensi cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk beberapa wilayah seperti wilayah Nangapino, Blimbing, Blimbing Hulu, Pino Selatan, Pino Utara, Tanah Pino Barat, Sayan, Sokan, Ela Hilir, dan Menukung. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan.
0: Ya saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Rabu 8 Juli 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Perumbulok Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi dalam kondisi aman hingga 3 bulan ke depan. DPRD Sintang meminta PLN bergerak cepat memulihkan pasokan listrik setelah pemadaman bergilir sehingga berdampak pada aktivitas warga hingga saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda, ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang, dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Yaptro, selamat pagi dan tetap semangat.

0: Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan program Satu RRD Sintang, dan sesaat lagi kita akan segera bergabung juga ya untuk mengikuti kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Pro 1 Pontianak, Entikong, Sambas, Sanggau, dan tentunya Sintang ya. Tetap bersama kami di program Satu RRD Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.
2: Baik, Anda masih bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda di pagi ini kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda, tentunya menemani Anda dengan sejumlah rangkaian informasi yang siap kami hadirkan untuk Anda kurang lebih hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya saya sapa dulu beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Di pagi ini saya sapa satu persatu. Di Sintang ada Yeftro di pagi ini. Selamat pagi, Yeftro.
4: Selamat pagi Budi dan masih teman-teman semua. Masih di mute mungkin ya, Pro? Oh iya, masih di mute ya. Ya, selamat pagi rekan Budi dan teman-teman semuanya dan pendengar yang pastinya ya.
2: Baik, terima kasih Pro. Dan di pagi ini saya sapa juga rekan saya di Antikong. Ada Jeki. Selamat pagi Jeki.
5: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan teman-teman. Kalau di Antikong ini cuaca pada saat ini cerah, berawan di luar sana, dan untuk lalu lintas masih sepi seperti itu Budi.
2: Baik, terima kasih Jeki. Dan kita menuju ke Sanggau, ada rekan saya Sarifah Dini di pagi ini. Selamat pagi Dini.
6: Selamat pagi Budi, semuanya juga selamat pagi.
2: Baik, di pagi ini juga saya sapa rekan saya Wahyu di Samba. Selamat pagi Wahyu.
7: Selamat pagi rekan Budi, selamat pagi juga rekan-rekan yang lain.
2: Baik, terima kasih Wahyu. Dan juga sebelum kita mendengarkan informasi dari Korwil Nusantara 9 pagi ini, pendengar, kita hadirkan informasi dari Kota Pontianak terlebih dahulu, di mana kebakaran terjadi di sebuah kafe di Jalan Gajah Mada Pontianak yang berada di samping PT BPR Lokadana Sentosa masuk kami. Dan peristiwa ini diduga dipicu ledakan tabung gas saat proses penggantian tabung di area dapur. Ledakan keras terdengar hingga memecahkan kaca bagian depan kafe. Api kemudian dengan cepat membesar dan merambat dari dapur ke bagian plafon bangunan. Dan menerima laporan warga, sejumlah unit pemadam kebakaran langsung menuju lokasi dan petugas berjibaku memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain di kawasan tersebut. Salah seorang karyawan kafe, Calatika, mengaku berada di meja kasir saat kejadian. Ia pun mengatakan mendengar suara ledakan keras sebelum api menyebar ke seluruh ruangan. Dan saat kejadian terdapat 4 orang pengunjung yang sedang bersantai. Sementara itu EN, kakak dari Aris yang merupakan pengantar tabung gas dan turut menjadi korban, menjelaskan adiknya saat itu mengantarkan tabung gas berukuran 40,2 kg ke kafe. Karena tabung yang dibawa diminta untuk diganti, proses penggantian dilakukan. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan yang menyebabkan korban mengalami luka. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak di pagi ini. Pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke Sintang. Masyarakat Dayak Kebahan resmi meluncurkan sekolah adat guna melestarikan budaya lokal. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Yeftro. Silakan.
4: Baik rekan Budi dan pendengar, di mana ini informasi pertama ya dari Sintang. Menghadapi arus modernisasi yang kian deras, masyarakat adat Laga Padong Bukit Daya Kebahan di Desa Merah Arai, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang menorehkan sejarah baru. Mereka juga secara resmi meluncurkan sekolah adat Dayak. Adat Dayak Kebahan sebagai benteng utama pelestarian identitas dan kebudayaan leluhur pada hari Selasa 30 Juni 2026 lalu. Dan di mana peluncuran sekolah adat ini juga menjadi momen puncak dari rangkaian ritual Pegowai tutup tahun PUMA yang mengusung tema merajut warisan Dayak Kebahan untuk Indonesia berbudaya. Prosesi peresmian juga berlangsung sakral dan meriah. Rombongan utama, rombongan tamu disambut melalui tradisi pagar ompong dan diarak menuju balai adat usai penanda tanganan prasasti. Ya, masyarakat juga menggelar ritual tolak bala dengan berjalan mengelilingi kampung sambil membawa gong serta alat pertanian. Ritual ini diakhiri juga dengan prosesi nyengkolan batu dan makan siang bersama bertajuk Berontang Panjang, menyajikan hidangan khas kelompok Kelopok ya dan Tekala dengan konsep beotong yang melambangkan keadilan dan persaudaraan. Ya, berikut informasi pertama dari Sintang, Budi.
2: Baik, terima kasih Jeftro informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Antikong, di mana produktivitas jagung petani binaan Polsek Antikong masuk kami melampaui target. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki.
5: Ya, benar Budi dan teman-teman. Kemudian peringat di mana untuk produktivitas jagung hibrida di Kecamatan Antikong ini mencapai 13,36 ton per hektar. Nah, pendengar, di mana capaian tersebut diperoleh dalam panen jagung hibrida kuartal 2 tahun 2026 di lahan deplot seluas 1 hektar di Dusun Antikong Tapang. Dan di mana Kapolsek Antikong AKP Doni Sembiring juga mengatakan kegiatan panen kali ini melibatkan jajaran Polsek Antikong, Balai Penyuluhan Pertanian BPP, Penyuluh Pertanian Lapangan, dan kelompok tani menjadi wujud sinergi lintas sektor dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari tingkat desa hingga ke tingkat nasional. Dan ia juga menyampaikan berdasarkan hasil ubinan tim BPP Kecamatan Antikong, sampel panen menghasilkan rata-rata 8,35 kg. Dari hasil tersebut, diperkirakan produktivitas jagung tongkol basah mencapai 13,36 ton per hektar yang menunjukkan potensi pengembangan jagung hibrida di kawasan perbatasan. Dia juga mengatakan keberhasilan panen menjadi bukti bahwa pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan mampu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Dan menurutnya, pengembangan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung target kemandirian pangan nasional. Ia juga menjelaskan keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan implementasi dukungan terhadap astacita Presiden yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan nasional. Karena itu, pendampingan kepada kelompok tani akan terus diperkuat agar produktivitas lahan terus meningkat untuk itu. Budi.
2: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Antikong. Kita menuju ke Sambas terlebih dahulu sebelum kita ke Sanggau, di mana kita dengarkan informasi terkait pelayanan jemput bola Dukcapil Sambas. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
7: Benar sekali rekan Budi, ini adalah pemerintah Kabupaten Sambas yang senantiasa terus bergerak bersama dengan tim bergerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ataupun TPPKK Kabupaten Sambas yang memang terus berkomitmen untuk memotong sekat jarak pelayanan publik lewat program jemput bola pengurusan dokumen administrasi tentunya kependudukan ataupun adminduk yang ada di tingkat desa. Sebenarnya program ini awalnya dilakukan pada saat masa pandemik pada saat itu rekan Budi, namun kembali dilakukan karena memang melihat kondisi masyarakat yang apalagi kalau misalnya di Sambas itu pusat pemerintahnya dengan kecamatan-kecamatan itu lumayan cukup jauh. Dan memang komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan sosialisasi adminduk dan pelayanan jemput bola yang dipimpin oleh langsung Ketua TPPKK Ibu Yunisa di kantor desa kemarin ada di Gayung Bersambut, Kecamatan Selakau. Dan memang dalam arahannya Yunisa juga telah mengapresiasi gerak cepat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil memang yang telah membangun sinergi kuat dengan TPPKK melalui program unggulan ini dinamakan dengan Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan ataupun GISA. Dan rencananya nantinya program ini akan tetap berjalan terutama kepada kecamatan-kecamatan yang aksesnya cukup jauh dari pusat kepemerintahan. Dan memang dengan hal itu Camat Selakau juga hadir, Alfiandra kemarin juga mengungkapkan bahwa aksi jemput bola ini memang merupakan solusi konkret katanya karena memang sangat dinantikan oleh warga berdasarkan pantauan di lapangan karena masih banyak warga yang di tingkat desa ini belum mengantungi KTP elektronik, kemudian keterbatasan akses ke pusat pemerintahan Kabupaten Sambas. Dan sebagai bentuk komitmen bahwa pemenuhan hak dokumen kependudukan menyasar ke seluruh lini usia, Ketua TPPKK Kabupaten Sambas menyerahkan kartu identitas anak juga kemudian secara simbolis kepada perwakilan anak-anak yang ada di desa tersebut. Dan nantinya ini akan bergerak ke kecamatan-kecamatan yang lain rekan Budi.
2: Baik, terima kasih Wahyu informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sambas. Dan kita menuju ke Sanggau di mana Wakil Gubernur Kalimantan Barat apresiasi gawai daya Nosuminopo di ke-12 sebagai pelestarian budaya. Informasi ini kita dengarkan bersama Dini, silakan.
6: Ya baik Budi, ini gawai daya Nosuminopo di ke-22 dinilai memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi masyarakat adat Dayak di tengah derasnya arus globalisasi. Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menegaskan pelestarian adat dan budaya menjadi kunci agar identitas masyarakat Dayak tetap lestari. Dan pelaksanaan gawai Dayak memiliki makna yang jauh lebih besar dibandingkan sebuah perayaan tahunan. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat adat yang untuk mempertahankan identitas, memperkuat nilai-nilai budaya, serta mewariskan tradisi kepada generasi penerus. Krisantus juga mengapresiasi komitmen masyarakat Dayak di Kalbar yang terus menjaga keberlangsungan adat istiadat melalui berbagai kegiatan budaya. Eksistensi masyarakat adat tidak hanya ditentukan oleh perkembangan zaman, tetapi juga oleh kemauan bersama untuk mempertahankan warisan leluhur Budi.
2: Terima kasih Dini informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan rekan-rekan kita beri sejenak pendengar dan juga pemirsa, berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar Penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita tentunya seperti yang kami janjikan, kita akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Dan kita awali kembali dari Kota Pontianak, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Megi Alrianda dalam sidang putusan yang digelar Senin kemarin. Selain pidana penjara, terdakwa juga dikenai pidana denda sesuai dengan ketentuan dalam putusan. Kuasa hukum terdakwa Eka Nurhayati Ishak menyampaikan bahwa pihak keluarga menerima dan menghormati putusan pengadilan, namun ia mengaku kecewa karena menilai sejumlah fakta persidangan termasuk keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan oleh tim pembela tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Eka juga mengkritisi proses penegakan hukum dalam perkara tersebut, meski demikian pihaknya tetap menghormati mekanisme peradilan yang berlaku dan berharap masih terdapat ruang untuk mencari keadilan dalam upaya hukum berikutnya. Eka juga menyebut pihak keluarga berencana mengajukan banding atas putusan tersebut, namun keputusan ini akan dimatangkan terlebih dahulu bersama keluarga besar sebelum menyusun memori banding yang akan diajukan ke pengadilan tingkat selanjutnya. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak di pagi ini, pendengar dan juga pemirsa. Kita kembali menuju ke rekan saya di pagi ini, ke Antikong terlebih dahulu, di mana Wakil Bupati Sanggau mengatakan Gawai Daya memperkuat persatuan dan budaya. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, Jeki. Silakan, Jeki.
1: Baik, Budi dan teman-teman, di mana pelestarian adat dan budaya Dayak dinilai harus berjalan beriringan dengan semangat persatuan masyarakat. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan Gawai Dayak Nosumino Podi ini menjadi ruang mempererat silaturahmi sekaligus menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur. Dan ia juga mengajak seluruh masyarakat adat Dayak untuk terus menjaga dan melestarikan adat istiadat sebagai warisan leluhur. Menurutnya, Gawai Dayak bukan hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga momentum memperkuat kebersamaan dan persaudaraan di tengah masyarakat. Selain itu, Wabub Susana menambahkan penyelenggaraan Gawai Dayak juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk menggerakkan aktivitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Namun demikian, ia menegaskan bahwa nilai spiritual dan semangat persatuan tetap menjadi ruh utama dalam perayaan tersebut. Dan ia juga berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui Gawai Dayak terus dipertahankan sebagai modal memperkuat persatuan masyarakat. Menurutnya, pelestarian budaya yang dilakukan secara bersama-sama akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki. Informasi kedua dari Antikong sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sintang, di mana Danrem 121 Alam Bana Wanawai hadiri pelepasan Satgas Pamtas dan pemusnahan barang bukti ilegal. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, Yeftro. Silakan.
2: Oke, baik rekan Budi ya, dan Rem 121 Alam Bana Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi selaku dan Lakops Rem 121 Alam Bana Wanawai menghadiri upacara pelepasan purna tugas Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI Malaysia di Lapangan Tidayu Makodam 12 TPR Kuburaya Kalimantan Barat pada hari Senin 6 Juli 2026. Ya, bersama dengan upacara pelepasan tersebut, Pangdam 12 TPR juga memimpin pemusnahan berbagai barang bukti ilegal hasil pengungkapan dan penindakan Satgas selama satu tahun masa penugasan. Dan pemusnahan ini juga turut disaksikan oleh jajaran Kodairal 12 Lanut Supadio, BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Bea Cukai, Imigrasi, dan stakeholder terkait lainnya. Ya, dalam keterangannya kepada awak media ya, Pangdam 12 TPR Maijen TNI Nopi Subadi Sugito juga menegaskan di mana pengamanan di wilayah perbatasan darat RI Malaysia memerlukan perhatian dan atensi yang sangat intens, terutama terkait aspek kedaulatan negara. Dan sekian info kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Yaptro, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita kembali atau bergeser ke Sanggau terlebih dahulu, di mana Pok Darwis Muara Kantus siapkan wisata kebun petik, dan informasi ini kita dengarkan bersama Dini, silakan.
3: Baik Budi, ini Pok Darwis Muara Kantu Kabupaten Sanggau akan mengembangkan konsep wisata kebun petik sendiri sebagai upaya menambah daya tarik kawasan wisata sekaligus mendorong pemanfaatan hasil kebun produktif. Konsep tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman berbelanja hasil panen secara langsung dengan mengedepankan prinsip ramah lingkungan. Selain menawarkan pengalaman memanen ya hasil kebun, konsep tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Dan Yunita juga menyebutkan pengunjung nantinya diimbau membawa tas belanja masing-masing sebagai bagian dari penerapan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, Pok Darwis Muara Kantu juga berencana memanfaatkan sumber daya lokal sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata, salah satunya dengan memberdayakan daun pisang sebagai alternatif kemasan alami untuk membungkus hasil panen para pengunjung. Budi.
0: Terima kasih Dini, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan terakhir kita menuju ke Sambas, di mana warga resahkan aksi pencurian yang terus berulang. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu, silakan.
4: Benar sekali rekan Budi, aksi pencurian ini kembali meresahkan warga di kawasan Matang Suri kemarin di Kecamatan Jawai, karena memang sebuah lapak milik warga kembali dibobol maling, mengakibatkan memang sejumlah barang dagangan ini kembali hilang ataupun raib digondol oleh pelaku. Barang yang dilaporkan hilang sebenarnya adalah barang yang memang lebih mudah diambil dan dijual, seperti tabung LPG serta berbagai minuman saset, bahkan telur, roti. Dan warga mengaku kejadian serupa ini bahkan bukan kali pertama terjadi di Kecamatan Matang Suri, bahkan di kecamatan-kecamatan yang lain. Mereka menyebut aksi pencurian ini di wilayah tersebut sudah berulang kali terjadi, sehingga membuat masyarakat menuntut agar pelaku ini kemudian untuk dicari dan diamankan begitu, karena ini cukup meresahkan terutama bagi masyarakat yang meninggalkan rumah dan kemudian biasanya yang memiliki usaha warung, rekan Budi. Sampai dengan sekarang masih tidak ada informasi dari teman-teman Polsek yang berada di kawasan hukum Matang Suri, namun nantinya akan kembali dilakukan penyisiran, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan dari Sambas tadi, sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya di pagi ini. Ada Wahyu di Sambas, terima kasih Wahyu.
4: Terima kasih banyak rekan Budi.
0: Terima kasih juga kepada Dini di Sanggau.
3: Terima kasih Budi.
0: Saya ucapkan terima kasih juga kepada Jeki di Antikong.
1: Ya, terima kasih kembali juga, Budi.
0: Terakhir ada Yaptro di Sintang. Terima kasih.
2: Terima kasih kembali, rekan Budi.
0: Baik, sukses selalu kawan-kawan, dan tentunya selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Pontianak, Antikong, Sambas, dan juga Sanggau. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sinta Pendengar. Di Sinta pagi ini masih bersama saya Yaptro ya, temani Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami juga, karena pada pukul 7 nanti ya, kita akan bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
4: Rasmati Prabowo.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
5: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
3: Ada